0: antrian di jembatan ya. Tapi untuk titik ramai tadi jam 7 kurang seperempat, ini yang lagi ramai-ramainya untuk di underpass. Untuk jam 7 lebih ini udah lancar lagi di Museum Barry, di Sawangan dan alun-alun. Jadi yang mau melewati ketiga simpang tersebut, ini lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus berikutnya lagi ada di Jalan Gerilya. Gerilya juga ini saya sampaikan semuanya ya. Ini Jalan Gerilyanya bukan di simpang-simpang yang ada di Jalan Gerilya, tapi ini keseluruhan di Jalan Gerilya karena hampir sama untuk beberapa simpang ya yang terpantau di Jalan Gerilya ini lancar. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Jenis kendaraan pun sama ya, kayak sepeda motor, mobil pribadi, ada sedikit kendaraan barang ya, sama karena satu jalur, ini lancar semua, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali, ini lancar. Untuk yang mau melewati Jalan Gerilya ini, jadi aman banget pada pagi hari ini. Dan terakhir, sebenarnya saya mau sampaikan di Sokaraja ya, karena tapi lebih ramai di, tadi saya lihat di Linggamas ya, atau depan pasar Sokaraja ini lebih ramai, jadi saya sampaikan di Simang Linggamas saja. Simang Linggamas ini Jalan Jaya Kusuma ya, atau utara Korem untuk di Sokaraja. Ini jalannya menghubungkan dari Sokaraja Banyumas atau Banyumas Paraja, dan yang menghubungkan ke Purbalingga lewat bandara ya, atau nanti tembus di jembatan Linggamas. Untuk di ini ramai ya, dari arah Sokaraja dan dari arah Banyumas. Dari tadi ini lumayan ramai kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang ada, bus ada, dan mungkin ditambah keramaian pasar ya, bisa melihat keramaian pasar karena kamera di sini kalau menghadap utara ini sampai pasar Sokaraja ya. Jadi lumayan ramai untuk ruas Sokaraja ini. Jadi yang mau melewati jalan atau simpang Linggamas ya, baik dari arah Purwokerto atau dari arah Banyumas. Ini untuk udah mulai siang, ini harus berhati-hati dan bersabar ya, karena pasti di sekitar pasar banyak orang yang lalu-lalang ya, atau kendaraan-kendaraan yang berhenti tiba-tiba di pinggir jalan. Ini patut kita waspadai ya, karena takut ada meleng atau gimana, nanti ada kejadian kita, yang tidak kita inginkan. Tapi untuk keramaian ini di Linggamas ini masih lancar, bukan yang padat, malah pada di Karang Lawas tadi ya, untuk lalu lintasnya. Tapi untuk di Sokaraja ini lebih lancar lagi karena ruas juga lumayan lebar ya, ruas jalan lumayan lebar, hambatan samping tidak terlalu banyak. Jadi ini lancar banget untuk yang mau melewati Linggamas atau dari arah Banyumas Sokaraja atau Sokaraja Banyumas, lewat Purbalingga juga bisa. Ini aman banget untuk pada pagi hari ini. Mungkin itu aja laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Studio Pro 2 FM.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Aziz laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Aziz.
0: Sampai jumpa Kak.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

0: terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, sebuah kota kecil yang menjadi permata di dataran tinggi Meksiko ini berhasil mengalahkan destinasi populer dunia seperti Kyoto, Bangkok hingga Tokyo, dan kota itu resmi dinobatkan sebagai kota terbaik di dunia tahun 2026 versi para wisatawan mancanegara. Nah, hasil ini diperoleh dari survei tahunan World Best Watch yang diselenggarakan oleh media perjalanan ternama yaitu Travel and Leisure. Nah, ribuan pembaca yang berpengalaman menjelajahi berbagai belahan dunia diminta memberikan penilaian terhadap kota-kota yang pernah mereka kunjungi, mencakup aspek wisata, kebudayaan, kuliner, keramahan penduduk lokal hingga nilai ekonomisnya. Dan gelar kota terbaik di dunia 2026 berhasil disabet oleh San Miguel de Allende, yaitu sebuah kota menawan berarsitektur era kolonial di wilayah dataran tinggi tengah Meksiko. Jadi San Miguel de Allende memuncaki daftar dengan meraih skor impresif 93,07 dari skala 100. Dan para wisatawan itu memuji bangunan-bangunannya yang berwarna-warni manis bagikan permen, kelezatan dari kuliner lokalnya, serta deretan pusat perbelanjaan yang unik. Dan keindahan landscape jalanan berkerikil berpadu dengan megahnya gereja bernuansa merah muda seperti negeri dongeng ya di alun-alun Tama, dan menjadi daya tarik yang sulit tertandingi dari kota itu.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Gua tunjuk.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Thank you buat kamu teman Bro 2 yang udah komentar lagi di 081327312222 ataupun juga di Instagram @rari_pro2pwt ya. Aku pengen sapa dulu, selamat pagi, good morning. Ada dari siapa ini? Dari Caca ya. Katanya udaranya tuh lagi adem banget pagi ini, bikin aku ngerasa tenang dan pengen jalan kaki santai bentar biar gak stres mikirin kerjaan. Nah itu bisa bikin moodnya jadi naik kak. Oke, thank you ya. Terus juga ada lagi dari Aurelia, katanya dapet chat semangat dari orang tersayang pas baru melek kak, itu kuncinya biar aku gak bad mood seharian ini ya, beneran itu valid banget. Oke, ada lagi dari siapa nih, Zivana ya, katanya melihat muka kucing aku yang minta makan pas pagi hari, beneran jadi penyemangat hidup karena aku sadar ada nyawa yang harus aku nafkahi. Cie, nafkahi banget gak tuh ya. Ada dari Mutia juga, katanya notifikasi paket udah dikirim pas pagi hari, langsung bisa bikin semangat aku naik drastis melampaui batas langit. Batas langit. Aduh, ada lagi dari siapa nih? Dari Alicia ya. Katanya scroll video lucu sambil selonjoran sebentar sebelum mandi pagi. Itu ritual wajib aku biar kesehatan mental bisa tetap terjaga dengan baik. Oke, terima kasih.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Hari ini menjadi bencana alam tahun.
2: Biaya penanganan bencana alam terus merugikan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Radio FM Purwakarta.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, ada kabar kurang menyenangkan datangnya dari Harry Styles ya, di mana Harry Styles ini membatalkan konsernya di Brazil pada hari Selasa 21 Juli malam karena sakit tour ya, yang tanpa penjelasan yang lebih spesifik ya. Meski begitu konsernya tetap akan digelar tapi mundur jadi hari Jumat 24 Juli. Jadi dalam pernyataan perwakilan Harry Styles ya, penonton yang sudah membeli tiket konser pada hari Selasa malam akan mendapatkan pengembalian dana alias refund. Nah, untuk tour tersebut ya, ini memang sudah dijalani oleh Harry Styles, yaitu Tour Together Together yang mendukung perilisan album terbarunya yaitu Kiss All The Time Disco Occasionally di 2026 yang dirilis pada bulan Maret 2026 lalu. Nah, tour itu dibuka pada 16 Mei di Johan Cruyff Arena Amsterdam, Belanda. Rencananya bakal berjalan dalam 67 konser dan selesai pada 13 Desember 2026 di Accor Stadium Sydney, Australia. Nah, tour itu digelar di Amsterdam selama 10 malam, kemudian lanjut ke London selama 12 malam di Wembley Stadium, kemudian 4 malam di Estadio do Morumbis, Sao Paulo, Brazil, dan 6 malam di Mexico City. Dan kemudian Harry Styles bakal konser di Madison Square Garden, New York selama 30 malam ya, dari 26 Agustus hingga 31 Oktober ya, dan lanjut 3 malam di Melbourne dan 2 malam terakhir di Sydney.

Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: ada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Teman Pro 2, ada kabar dari Ayu ya. Dimana penyanyi sekaligus aktris Korea Selatan Ayu terpaksa menunda perilisan album terbaru dan membatalkan konser yang dijadwalkan berlangsung pada bulan September 2026. Jadi kondisi Ayu memburuk akibat gangguan telinga langka yang dideritanya. Nah, melalui platform komunikasi penggemar Beris pada hari Selasa 21 Juli, penyanyi berusia 33 tahun itu mengungkapkan kondisi kesehatannya yang membuatnya kesulitan bernyanyi. Jadi, meski tidak mempengaruhi kehidupannya sehari-hari, gejalanya muncul di siang dan malam sehingga sulit untuk menjaga kondisi saat bernyanyi ya. Dan gangguan yang dialami Ayu ini dikenal sebagai Patulous Eustachian Tube atau PET dysfunction atau disfungsi tuba Eustachius Patulous. Kondisi ini terjadi ketika saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan bagian belakang hidung tetap terbuka secara tidak normal. Jadi dalam kondisi normal, saluran itu hanya akan terbuka saat seseorang menelan atau menguap untuk menyeimbangkan tekanan udara di telinga. Namun ternyata pada penderita PET dysfunction, saluran itu tetap terbuka sehingga udara dan juga suara terus masuk ke telinga tengah. Akibatnya penderita itu akan mengalami autoponi atau kondisi ketika suara sendiri, nafas atau detak tubuh terdengar sangat keras di dalam kepalanya ya. Jadi menurut profesor di Severance Hospital, Jung Jin Sei menjelaskan bahwa penderita itu akan mendengar suaranya sendiri bergema seperti berada di dalam gua. Kondisi ini sangat menyiksa terutama ya bagi penyanyi yang sangat sensitif terhadap suara. Nah, itu dia teman Pro 2. Makanya Ayu jadi tidak bisa melanjutkan konsernya dan menunda untuk perilisan album terbarunya.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari.

0: ada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081-327-312-222 ataupun juga di Instagramnya Pro 2 @rrpro2pwt. Aku langsung sapa-sapa lagi ya. Hai, selamat pagi ya buat siapa nih? Kia ya, katanya mood booster aku pagi ini cuma segelas kopi susu dingin biar mata melek maksimal. Oke. Terus ada lagi dari Lia, katanya lihat saldo rekening yang masih cukup aman lah kak di tanggal tua, itu bikin aku semangat kerja lagi bagai kuda. Ada dari Lava, katanya sebenarnya sih aku tuh cuman butuh tidur tambahan 5 jam lagi kak biar moodnya tuh bagus hari ini, tapi kenyataannya hidup memaksa aku buat bangun pagi dan beraktivitas. Oke. Ada lagi dari Adel, katanya mandi air dingin pagi-pagi beneran bikin aku tuh jadi seger dan siap tempur lawan kemacetan ibu kota. Ibu kota banget gak tuh ya, ibu kota ini, Banyumas ya, Purwokerto ya. Ada lagi dari Sadewa, katanya dengerin podcast motivasi sambil sarapan bubur ayam diaduk, itu adalah kunci kebahagiaan untuk hari ini karena aku penyuka bubur banget. Siapa tadi juga suka sama bubur ayam ya? Ya udah, thank you deh teman Pro 2 buat komentarnya pagi ini.

0: Pro 2.
1: Di Pro 2.
2: Tanto
0: lagu ambiar,
1: lagu
0: di Pro 2.
1: Lagu ambiar di Pro 2.

Satu lagu dari Olivia Rodrigo with Drop Dead. Ini lagunya lagi viral juga ya teman Pro 2, merupakan salah satu koleksi terbarunya dari Olivia Rodrigo. Kalau misalkan kamu suka sama lagu ini, kamu bisa request lagu ini nanti di Pro 2 Hitlist ya. Dari

Wow, jadi Variety pada hari Selasa lalu menyebut ya bahwa penjualan di awal tersebut sangat mengesankan karena tiket hanya tersedia untuk format premium di 1000 bioskop Amerika Utara. Sementara itu untuk Avengers Doomsday yang tayang perdana pada akhir pekan 18 Desember akan tayang di lebih dari 4000 layar di Amerika Utara. Dan menurut sumber internal dari Disney, jadwal tayang untuk format premium pada Kamis dan Jumat yaitu 17 hingga 18 Desember 2026 dengan sebagian besar tiketnya sudah terjual habis dan para pemilik bioskop dilaporkan menambah lebih banyak penayangan untuk hari Natal dan juga seterusnya.

0: sini lagi. Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Teman Budo, setiap tanggal 23 Juli atau hari ini ya, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Dan tahun ini peringatan Hari Anak Nasional 2026 jatuh pada hari Kamis ya, dan telah memasuki tahun ke-42 penyelenggaraannya. Jadi Hari Anak Nasional itu diperingati setiap tanggal 23 Juli. Penetapannya merujuk pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak ya, pada 23 Juli 1979. Dan undang-undang ini menjadi tonggak awal komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan anak. Dan melalui regulasi tersebut, negara menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan hingga kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Dan pada peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 ini, Kemen PPA menetapkan tema utama yaitu sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan. Dan tema ini menegaskan bahwa anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga sejak dini. Jadi membangun masa depan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik maupun ekonomi, tapi juga dengan memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, bahagia, dan bebas dari kekerasan. Well, teman Pludua, berkaitan dengan Hari Anak Nasional ya, nanti juga untuk pada sesi terakhir ya, dari jam 9 sampai jam 10, kita bakal bahas ya seputar rehabilitasi anak sebagai penyalahguna narkoba. Jadi pastikan tetap di Pludua FM, teman terbaik kamu.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Seperti yang udah aku janjikan tadi, kalau di sesi terakhir Spada, kita bakal ngobrol-ngobrol seputar narkoba. Karena sekarang adalah Hari Anak Nasional ya. Hari ini temanya tentang rehabilitasi anak sebagai penyalahguna narkoba. Dan udah datang di studio Pro 2 FM ya, pagi hari ini ya teman Pro 2. Ini ada konselor adiksi BNN Purbalingga, Kak Asmara Indra Perdana. Nah, langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Indra.
2: Halo Kak.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat dan bahagia.
1: Oke. Emang ya kalau apa namanya konselor tuh muka-mukanya tuh ramah gitu ya. Happy, damai gitu ya teman Pro 2 ya. Biar nyaman ya yang mau konseling gitu kan ya. Oke, okay, Kak Indra mungkin boleh kenalan dulu ke teman Pro 2 ya. Kak Indra itu sebagai apa? Biasanya tugasnya ngapain aja di BNN Kak Purbalingga?
2: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh melihat ke kamera yang ada di depan Kak.
2: Ya. Perkenalkan Kak Sinta. Nama saya Asmara Indra Perdana. Saya di BNN Kak Purbalingga itu sebagai konselor adiksi. Jadi pekerjaan saya atau tupoksi saya itu sebagai konselor dalam rehabilitasi narkotika atau narkoba gitu.
1: Oke, baiklah. Nah, Kak Indra, ini kan kita spesifik ya ke anak gitu ya, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Say.
1: Nah, ketika pertama kali bertemu dengan anak yang sedang menjalani rehabilitasi nih, biasanya apa yang paling Kak Indra perhatikan dari kondisi mereka nih ketika mereka baru datang gitu, Kak Indra?
2: Oke, ketika kita menemui klien, terutama itu klien anak.
1: Iya. Yeah.
2: Itu kita perhatikan terkait fisiknya dulu.
1: Oke.
2: Dari fisik, apakah si anak itu udah ada gejala fisik yang timbul akibat dari penyalahgunaan narkoba itu. Itu. Kalau misalnya klien itu ternyata udah ada gangguan di fisiknya, kita akan konsultasikan dengan dokter atau tim medis. Itu. Okay. Tapi dari 90% klien anak yang kita tangani untuk saat ini itu sudah berjumlah 14 anak.
1: 14 anak.
2: Iya, okay, dari total keseluruhan 26 klien yang sudah mengakses di klinik kami. Itu. Dari 14 anak itu 90% itu mereka karena coba-coba. Dan dari diajak sama teman-temannya. Jadi untuk tingkat kecanduannya masih dalam kecanduan yang rendah sampai sedang.
1: Oke. Nah, dari pengalaman Kak Indra sendiri mendampingi klien anak nih, apakah biasanya anak-anak tuh datang karena kemauan sendiri atau justru harus lebih dulu diyakinkan oleh keluarga nih? Biasanya seperti apa atau diseret-seret? Ayo konsultasi gimana nih Kak Indra?
2: Pasti ya kalau anak itu nggak ada yang punya kemauan sendiri untuk datang untuk datang rehab. Pasti kita kalau klien anak itu dengan cara penjangkauan, itu screening kesekolahan. Kita lakukan screening mulai dari tes urin, kemudian kita lakukan screening awal dengan formulir ASIS itu. Terus kemudian ada juga klien yang diantar oleh keluarganya. Keluarganya itu tahu ternyata si anak itu pakai obat-obatan dari teman-temannya, kemudian orang tua yang menemukan sendiri di rumah itu di kamar ada bungkus obat-obatan. Nah, dari orang tuanya tanya ke BNN. Oh, dari BNN kita saranin untuk datang ke kantor gitu. Tapi dari 14 klien anak yang kita tangani, mereka itu semuanya belum tahu obat-obat apa yang mereka pakai. Nah, artinya mereka pakai obat itu untuk mungkin ikut-ikut dengan temen, terus pencarian jati diri ya, penasaran, nah gitu seperti itu.
1: Oke. Jadi rata-rata sebenarnya mereka gak paham ya, kalau mereka gak sudah paham melakukan penyalahgunaan narkoba gitu ya.
2: Jadi kita tanya, sebenarnya obat yang kamu makan itu fungsinya untuk apa? Gitu. Mereka jawabnya untuk fly, untuk senang-senang gitu.
1: Oh ya ampun, polos sekali. Ya. Itu biasanya usia berapa itu anak-anaknya itu?
2: Kalau
1: Kak Indra, rata-rata.
2: Kalau usia anaknya itu di bawah 18 tahun.
1: Yeah.
2: Jadi kita klasifikasi anak kalau menurut dari Undang-Undang Perlindungan Anak.
1: Betul.
2: Itu 0 sampai di bawah 18 tahun. Itu kita klasifikasikan anak.
1: Gitu. Oke. Paling banyak nih yang apa namanya berkonsultasi rentang usianya berapa nih?
2: Rentang usianya itu
1: paling banyak nih atau
2: paling
1: 14, 15, 16 enggak, atau
2: 15 gitu? Sampai 17 tahun.
1: 15 sampai iya. 17. Berarti
2: jadi
1: SMA
2: di,
1: ya?
2: SMP dan SMA.
1: SMP dan
2: iya,
1: SMA.
2: SLTP dan SL.
1: Oke. Nah, apa nih tantangan paling besar saat mendampingi anak dalam proses rehabilitasi dibandingkan klien yang sudah dewasa, Kak Indra? Tantangannya di mana ini?
2: Kalau tantangannya lumayan ya ini, Mbak. Karena kalau anak kan ini sifatnya masih labil ya.
1: Oke.
2: Okay. Gampang banget berubah, moodnya juga gampang berubah-ubah. Kemudian mereka itu nggak bisa lepas dari teman-temannya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pastikan setiap hari mereka kumpul, mereka bermain bareng. Sedangkan proses rehabnya kita itu rawat jalan dengan pertemuan satu minggu satu kali. Dilihat dari waktunya aja kita udah bisa lihat porsi pertemuan antara kita sama si anak, sama anak dengan temennya itu lebih banyak dengan temennya. Nah, itu yang paling berpengaruh kan temen-temennya.
1: Oke.
2: Tantangan kita ya itu, misalnya kita kalau misal konseling untuk memberikan edukasi terkait narkoba atau bahaya obat-obatan yang mereka konsumsi. Mereka akan nurut ketika proses konseling.
1: Oke.
2: Iya. Tapi ketika kembali ke teman-temannya, mereka akan kebawa lagi gitu.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi kita harus koordinasi dengan orang tua, dengan lingkungan sekolah gitu. Karena mereka yang lebih banyak waktunya bersama si klien itu.
1: Oke. Jadi memang dalam proses konseling kan perlu ada rasa percaya nih dari apa namanya si anak penyalahguna narkoba gitu ya dengan pihak dari BNN-nya gitu kan ya. Gimana cara Kak Indra untuk membangun kepercayaan supaya mereka tuh ngerasa aman?
2: Betul.
1: Buat cerita tentang apa yang sebenarnya mereka alami gitu ya. Kenapa mereka tuh sampai bisa menyalahgunakan narkoba ini gitu.
2: Betul, faktor kepercayaan itu hal utama yang perlu dipegang ketika rehabilitasi itu ya, Pak. Jadi kita pendekatannya dengan humanis. Kita sampaikan kepada anak bahwa kamu ini direhab itu tidak akan diproses hukum atau ditangkap ataupun dimasukkan ke panti atau kemanapun. Kita berikan rasa aman dulu kepada klien. Kamu ini mau disembuhkan. Kita akan mendampingi, kita nggak akan melaporkan, kita akan nggak akan menyebarluaskan informasi tersebut gitu. Sampai anak merasa nyaman baru kita lakukan proses rehabilitasi. Mulai dari penerimaan awal, terus tes urin, gitu, asesmen, dan dilanjutkan dengan konseling gitu.
1: Oke. Jadi seperti itu. Well, teman Produa, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolnya ya barengan sama Kak Indra seputar rehabilitasi anak sebagai penyalahguna narkoba ya. Setelah yang satu ini, pastikan tetap di Spada, di Produa FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, kita masih ngobrol-ngobrol seputar rehabilitasi anak sebagai penyalahguna narkoba barengan konselor adiksi BNN Kak Purbalingga, Kak Asmara Indra Perdana. Kak Indra, tadi udah dijelasin Kak Indra bahwa memang tantangan paling besar saat mendampingi anak dalam proses rehabilitasi itu lebih besar gitu ya. Karena mereka tuh masih labil gitu. Betul. Ya, dan pastinya hobinya itu main dan ketemu lagi deh sama temen-temennya ya. Nah ini kalau gak ada dukungan dari keluarga bakal susah sekali gitu ya. Betul. Untuk bisa mengawasinya, bisa jadi yang tadinya kemajuannya udah 10% balik ke 0 lagi gitu ya. Oke, nah ini dalam proses ini ya, konseling ini ya, gimana caranya sih kakak ini bisa membangun kepercayaan supaya mereka ini mau bercerita gitu ya, kesulitan-kesulitan mereka gitu ya, untuk bisa pulih ini kak, tantangan mereka tuh sebenarnya apa gitu, gimana biar mereka tuh bisa lebih terbuka lagi kepada konselornya. Ini Kak Indra, apa yang bisa Kak Indra lakukan ini?
2: Ketika kita menghadapi klien anak itu, kita harus lebih memiliki rasa empati agar si klien itu dapat merasakan ini perhatian kita. Karena kebanyakan anak ini mereka pertama pasti akan ada penolakan. Dia nggak mau untuk direhab karena takut, karena nanti bermasalah di sekolahan atau di rumah juga dimarahin sama orang tua gitu. Nah kita memberikan pengertian. Kalau misalnya rehab ini kita nggak akan mempengaruhi di sekolahnya. Kita malah membuat klien itu kembali ke lingkungannya itu dengan normal lagi. Gitu. Bagaimana cara kita buat memberi kepercayaan, yaitu kita memberikan rasa nyaman pertama, rasa aman, kemudian kita merahasiakan identitasnya. Kadang kan kalau misalnya si anak itu di sekolah ada yang sedang rehab dan temennya ada yang tahu itu, ada beberapa anak yang
1: minder ya,
2: diejek.
1: Oh, diejek.
2: Atau dibully bahkan itu. Itu lagi rehab kena narkoba gitu. Makanya ketika kita rehab di sekolahan itu sebisa mungkin kita di ruangan yang tertutup. Jadi tidak ada siswa lain yang tahu. Bisa juga dari pihak sekolahan itu mengantar ke kantor. Ini tujuannya biar merahasiakan identitas siswa dari teman-temannya. Itu. Kemudian kita beri pengertian kalau misalnya rehab ini itu tidak berpengaruh dengan sekolah ataupun di lingkungan rumahnya. Gitu. Nah, kita rangkul juga orang tuanya. Itu pasti akan lebih banyak tantangannya di sini ya kalau menghadapi anak ya. Karena kalau anak itu lebih kompleks, mulai dari keluarga, teman, lingkungan, lingkungan bermainnya.
1: Nah, Kak Indra, ada nggak sih perubahan tertentu yang biasanya tuh mulai terlihat pada anak setelah mereka mengikuti beberapa kali proses rehabilitasi ini, Kak Indra?
2: Itu kalau perubahan kita tanyakan ke orang tua biasanya. Itu orang tua, Bu, misalnya si A ini gimana perubahan dalam seminggu terakhir itu, atau dua minggu terakhir ini itu. Biasanya yang sering perubahan yang sering dijumpai itu jam tidur.
1: Ya,
2: jam tidurnya anak itu lebih awal. Karena klien-klien anak ini yang awal dijangkau oleh kami atau proses rehabilitasi awal itu mereka jam tidurnya itu di atas jam 12. Jam 1, ada yang jam 12, jam 2. Dan mereka itu paginya kan harus sekolah.
1: Iya. Yeah.
2: Mm-hmm. Pasti bangunnya akan lebih susah.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian di sekolah ngantuk-ngantukan mm-hmm. gitu. Nah, setelah kita tanya ternyata oh jamnya itu mereka udah mulai gasik.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi tidurnya lebih awal jam 10, jam 9 gitu. Dari pihak orang tua seperti itu. Okay. Terus kita juga tanyakan ke pihak sekolahan. Perubahan si anak sih seperti apa kalau di sekolahan? Katanya ini sudah gak pernah tidur di kelas. Terus
1: positif ya itu ya.
2: Jarang bolos. Kemudian mengikuti pelajaran dengan baik. Itu gak malas gitu. Oh berarti dari pihak sekolahan dari rumah itu sudah ada perubahan. Kalau dari kita sendiri itu lihatnya dari ini dari proses konselingnya dia tepat nggak berangkat konseling, kemudian disiplin nggak gitu. Seperti itu.
1: Oke. Kalau misalkan mereka ini udah mulai pulih nih, si anak ini ya. Gimana cara membantu mereka supaya tidak kembali lagi ke lingkungannya ya, dengan teman-temannya yang mungkin apa memberi dampak negatif tadi atau kebiasaan lamanya.
2: Oke. Okay. Nah, jadi ini rehabilitasi di BNN itu sekarang rehabilitasinya berkelanjutan.
1: Oke. Okay,
2: jadi rehabilitasi rawat jalan yang di kantor. Kemudian kita ada pendampingan pemulihan juga. Pendampingan itu berupa kunjungan ke rumah. Itu kunjungan ke rumah. Jadi setelah klien itu rehabilitasi di rumah, di kantor ataupun di sekolahan, secara berkala 4 sampai 8 kali pertemuan itu kita lanjutkan dengan pendampingan pemulihan.
1: Oke.
2: Itu kegiatannya ada kunjungan rumah, terus kunjungan ini kunjungan tempat dia biasa berkumpul atau bersosialisasi. Kemudian setelah itu kita pemantauan ada juga by phone selama 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi kita rehabilitasinya kalau diukur bisa sampai 1 tahun. Nah, tujuannya kita untuk memastikan klien ini benar-benar pulih, nggak relapse atau nggak kambuh lagi. Itu kita selalu pantau. Harapannya dengan pemantauan kita si anak itu lebih enggan untuk melakukan kesalahan yang sama.
1: Oke.
2: Tapi dengan tentu juga dengan bantuan dari pihak-pihak keluarga ataupun pihak sekolahan gitu.
1: Oke, gak bisa jalan sendiri intinya kayak gitu ya Kak Indra ya. Oke, seberapa penting sebenarnya kegiatan sehari-hari sekolah atau aktivitas positif lainnya dalam membantu proses pemulihan anak?
2: Itu sangat penting ya Kak. Karena dengan kegiatan positif mereka pasti kan akan berdampak positif juga. Kegiatan positif pasti akan memberikan hal yang baik, memberikan hal yang positif. Jadi untuk kemungkinan klien itu melakukan penyimpangan atau melakukan kenakalan itu akan lebih sedikit prosentasenya. Gitu. Jadi bagaimana kita menciptakan suasana yang kondusif ketika di sekolahan, ketika rehabilitasi, ataupun berkehidupan sosial, gitu. Makanya kita selalu gencarkan pada keluarga, ayo dampingi anak-anak kita dengan kegiatan positif dan selalu dukung kegiatan positif anak, gitu.
1: Oke. Nah ini kan kadang orang tua tuh pasti pengen anaknya tuh langsung berubah setelah direhabilitasi. Iya. Nah ini apakah sebenarnya proses pemulihannya itu berlangsung cepat gitu ya? Atau justru butuh waktu yang cukup panjang nih untuk anak bisa pulih dari penyalahgunaan narkoba ini, Kak Indra?
2: Kalau waktu pemulihan itu pasti gak akan singkat ya.
1: Oke.
2: Apalagi itu hubungannya kalau dia statusnya sebagai penyalahguna yang udah ketergantungan, itu akan sulit untuk prosesnya itu singkat. Pasti akan membutuhkan proses yang lama. Nah, kebetulan kalau di anak-anak ini, mereka masih tahap coba-coba ataupun tahap
1: awal gitu ya.
2: Tahap awal, iya. Belum sampai yang ketergantungan. Ada beberapa yang udah sampai ketergantungan, tapi lebih banyak yang coba-coba atau coba pakai atau baru tahap masih rendah. Itu. Nah, itu akan lebih mudah, tapi waktunya juga kita nggak bisa nentukan karena aspek dari lingkungan sama keluarga itu kan juga berpengaruh. Itu. Jadi kalau misalnya orang tua menuntut untuk perubahan yang lebih cepat, itu pasti kita kembalikan ke orang tua. Orang tua siap nggak dengan konsekuensinya untuk harus pekerja juga dalam memulihkan anak ini lebih ekstra. Itu kita dari pengalaman kami untuk pendampingan terhadap anak itu kurang lebih 4-6 kali pertemuan. Jadi kurang lebih berarti 1 minggu 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan rehabilitasi, rawat jalan, setelah itu pendampingan di rumah. Itu.
1: Oke.
2: Kalau kita mintanya cepat ya pasti akan sulit itu.
1: Oke. Nah, gitu. Apa sih kesalahan yang sering dilakukan orang tua saat mendampingi anak yang sedang menjalani proses pemulihan nih? Kak Indra, biasanya seperti apa kesalahan mereka nih, Kak Indra?
2: Kesalahan biasanya ya, bukan kesalahan, mungkin kekhawatiran orang tua ya. Karena sebelumnya si anak ini, orang tua baru tahu ternyata si anak ini kecanduan obat-obatan, terus miras, rokok gitu. Mungkin kekhawatiran yang berlebih. Jadi ketika klien si anak ini sedang rehab dan dia menunjukkan hal-hal positif itu, ada beberapa orang tua yang menganggapnya itu hanya kamuflase. Wah, anu lagi baru direhab ya berbuat baik gitu. Nah, padahal kita kan harus mengapresiasi segala bentuk perubahan dari anak itu. Hal sekecil apapun, misalnya dia bangun lebih awal, terus kemudian dia makan teratur, tidur teratur, terus sholat, itu kita harus apresiasi. Terus bantu orang tua, misalnya sing yang biasanya itu nggak pernah nyapu jadi nyapu, gitu. Itu kita juga harus apresiasi.
1: Okay.
2: Jadi mungkin orang tua masih ada stigma ini, karena kemarin mereka pakai, jadi rehab sama BNN jadi takut terus ini. Padahal ada anak juga yang benar-benar dia menyesali perbuatannya, ada juga gitu. Jadi mereka benar-benar pengen berubah, pengen menunjukkan sama orang tuanya gitu. Jadi kita tetap himbau sama orang tua, hargailah perubahan anak sekecil apapun. Gitu. Kita pernah punya pengalaman. Jadi si anak itu rehab. Nah, orang tuanya ini selalu bilang kalau misalnya si anak itu membantu orang tuanya, selalu sama orang tuanya dibilang alasan buat cari perhatian orang tua gitu. Padahal si anak benar-benar pengen berubah. Jadi dari awalnya klien yang rajin, benar-benar rajin, karena dari orang tuanya malah di ditolak seperti itu, dia malah kembali lagi.
1: Gitu. Karena percuma gitu ya.
2: Oh, iya.
1: Gak ada support dari orang tua. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke oke oke. Nah kan apa namanya sebagai orang tua gitu ya ataupun juga pendidik itu kan perlu waspada nih. Tuh. Gitu kan. Mungkin mereka perlu bisa mengenali sebenarnya ciri-cirinya seperti apa sih? Gimana cara membedakan antara anak yang memang sedang mengalami masalah perilaku biasa atau anak yang sudah melakukan penyalahgunaan narkoba membutuhkan bantuan profesional gitu, Kak Indra.
2: Kalau misalnya dilihat secara fisik, penyalahguna obat-obatan itu kalau misalnya di tahap coba-coba atau di tahap masih penggunaan rendah itu belum terlihat secara fisik, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Itu karena mungkin tubuhnya belum beradaptasi yang terlalu signifikan ya. Paling dari perilakunya bisa dilihat. Misalnya dia tidurnya malam karena obat-obat seperti itu kan merangsang saraf untuk aktivitas, untuk aktif gitu. Jadi seringnya itu mereka tidurnya malam, terus malas bangun, terus untuk jaga kebersihan diri itu mereka kurang. Jadi mandinya susah, terus bisa dikatakan jorok gitu. Itu bisa konsultasikan ke kami gitu. Kalau secara fisik belum ada perubahan sih kalau di masih coba-coba sama ini.
1: Kalau
2: ketergantungan rendah.
1: Iya, secara perilaku di sekolah seperti apa nih
2: kalau
1: contohnya?
2: Kalau perilaku Indra. Kalau perilaku di sekolah itu cenderung dia itu menarik diri atau seneng dewekan itu. Jadi suka sendirian terus di kelas tidur gitu. Terus bolos gitu. Kalau di lingkungan sekolah seperti itu biasanya.
1: Oke oke oke oke. Kalau misalkan ada anak yang sudah pernah menjalani rehabilitasi nih Kak Indra, apakah setelah itu mereka itu tetap membutuhkan pendampingan dan dukungan apa yang biasanya diperlukan selain dari BNN sendiri?
2: Kalau mereka yang sudah pulih, pulih dalam artian sudah gak menggunakan itu. Kita taunya apa dia gak menggunakan, kita di akhir proses rehab itu kita lakukan tes urin. Jadi ketika klien itu mau rehabilitasi, kita akan lakukan tes urin di awal dan di akhir. Di awal kita lakukan tes urin, kemudian setelah selesai kita juga

0: Nah, setelah itu dari lingkungan, oh lingkungannya ternyata bagus nih. Kita lakukan pendampingan secara video call.
1: Okay.
0: Berkala itu 3 bulan sama 6 bulan. Itu tujuannya biar klien itu masih mengingat kami. Dan ada kewaspadaan dari dirinya biar gak pakai lagi gitu.
1: Oh, oke, okay. Jadi takut ih, yeah. Masih diawasin nih gitu ya.
0: Iya gitu.
1: Oke, oke, oke.
0: Usaha kita seperti itu.
1: Oke, okay, baiklah. Nanti kita lanjut ngobrol lagi ya Kak Indra.
0: Siap,
1: ya.
0: Kak.
1: Setelah yang satu ini ya, Teman Pro 2 pastinya tetap di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.
0: Selamat.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, dimanapun.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, buat kamu yang mungkin pagi ini lagi nontonin di YouTube channelnya RRI Purwokerto, yang dengerin via 99 FM ya, ataupun juga di aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id ya. Obrolan kita untuk sepada kali ini udah masuk di sesi yang terakhir ya. Tapi thank you buat yang udah stay dari tadi gitu ya. Masih ngobrol barengan sama Kak Indra dari BNNK Purbalingga. Nah, Kak Indra, dari semua pengalaman Kak Indra selama ini ya, selama mendampingi proses rehabilitasi, apa satu hal yang paling ingin kakak ubah dari cara masyarakat memandang anak yang pernah menyalahgunakan narkoba ini?
2: Baik kak, jadi ini ya, jadi masyarakat itu memandang anak yang dengan penyalahguna narkotika itu sebuah kesalahan yang besar banget mungkin ya.
1: Oke.
2: Jadi stigma mereka terhadap anak-anak tersebut itu masih sangat buruk. Jadi saya inginnya sebenarnya ini, mengedukasi masyarakat itu agar tahu kalau misalnya rehabilitasi itu bisa tercapai atau bisa pulih itu dengan dukungan masyarakat juga. Jadi tujuannya agar masyarakat itu juga berperan dalam proses penyembuhan anak ini. Itu kan banyak sekarang nih masyarakat yang dia memandang rendah penyalahguna narkoba itu. Padahal tidak sedikit penyalahguna narkoba itu mereka yang ingin benar-benar sembuh. Sedangkan mereka itu butuh bantuan kita, bantuan keluarga, bantuan masyarakat itu. Karena sembuh dari obat-obatan itu nggak mudah itu. Sedangkan kalau misalnya kita sebagai masyarakat menjudge penyalahguna itu sebagai hal yang tidak bisa diubah atau buruk selamanya, itu berarti keliru. Kasihan anak. Karena peran kita itu sangat penting. Itu. Jadi ayolah kita bareng-bareng untuk mensukseskan rehabilitasi ini agar si anak bisa kembali ke kehidupan sosialnya lagi. Itu jadi harapan saya seperti itu kak.
1: Oke. Nah ini pesannya nih Kak Indra buat anak-anak muda ya, terutama yang mereka tuh mungkin penasaran gitu ya dengan yang namanya narkoba ini. Pesannya seperti apa nih agar jangan sampai mereka tuh terjerumus nih untuk penyalahgunaan narkoba nih?
2: Pesannya untuk anak-anak muda di Indonesia, ayo mari kita jauhi narkoba, jangan takut lapor, jangan takut rehab. Gitu. Kalau misalnya sudah terlanjur pakai atau sudah terlanjur konsumsi atau menyalahgunakan, ayo rehab. Kita akan berjuang bersama untuk menyembuhkan kalian. Itu. Dan rehab di BNN itu tidak dipungut biaya sama sekali. Itu bisa mengakses layanan rehabilitasi di BNN terdekat. Misalnya di Banyumas ini ada BNN, di Purbalingga ada, di Cilacap ada. Gitu. Ayo kita jangan takut untuk rehab. Wujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba.
1: Oke. Nah pesannya untuk teman-teman ini ya, mungkin teman-teman dari si penyalahguna narkoba dan juga untuk keluarga, agar bisa mereka memberikan support system yang baik ya, agar tidak terjerumus lagi terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Apa yang perlu di maintenance?
2: Jangan judge mereka, ayo rangkul. Ayo bikin mereka kembali pulih dan kembali ke masyarakat seperti masyarakat umum. Pokoknya kita harus mendukung masyarakat yang mau sembuh. Gitu. Ayo berantas narkoba bareng-bareng. Gitu.
1: Oke, baiklah. Terima kasih ya Kak Indra.
2: Terima kasih Kak.
1: Mungkin terakhir nih buat teman Pro 2 semuanya nih yang dengerin di pagi hari ini. Sedikit conclusion seputar tema kita hari ini. Oke, mungkin apa namanya sedikit apa namanya seputar rehabilitasi ini ya, biar mereka tuh nggak takut gitu untuk rehabilitasi ini.
2: Untuk informasi ya Kak, rehabilitasi di PNN itu tidak dipungut biaya.
1: Oke.
2: Kita tidak akan menyebarluaskan informasi. Kita akan jaga kerahasiaan. Kita akan bekerja sama dengan yang bersangkutan atau lingkungan sekitar. Jangan pernah takut untuk rehabilitasi di PNN. Kalian bisa mengakses PNN untuk kesembuhan kalian. Nanti kita akan bantu semaksimal mungkin gitu. Kita bisa hubungi kontak center PNN masing-masing, ada di Banyumas, ada di Purbalingga dan Cilacap gitu. Wilayah Karsidenan Banyumas ada di situ gitu.
1: Oke, baiklah.
2: Terima kasih buat RRI sudah bareng-bareng mensosialisasikan terkait bahaya narkoba, untuk menyuarakan agar kita sadar akan narkoba. Biar tercipta Indonesia Emas.
1: Oke. Baiklah, terima kasih Kak Indra.
2: Terima kasih Kak
1: Siska. Sudah datang ke studio Produ FM ya. Mudah-mudahan teman Produ lebih aware lagi terhadap bahaya dari penyalahgunaan narkoba, agar jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba ya, karena dampaknya itu permanen ya.
2: Permanen.
1: Meskipun kau cuma coba-coba ya, teman Produ ya. Jangan ya. Oke, baiklah. Terima kasih sekali lagi Kak Indra. Thank you juga buat teman Produ.
2: Terima kasih buat teman Produ.
1: Ya, yang udah stay di YouTube channelnya RRI Purwokerto, ya udah dengerin di aplikasi RRI Digital di 99 FM atau streaming rri.co.id. Ketemu lagi nanti di lain kesempatan pastinya ya. Dan nanti setelah ini bakal ada Elsa yang temani kamu di Produ Hilis dan juga Santai Siang. Aku Siska pamit undur diri. Bye-bye.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
4: Di siaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman 47 Purwokerto bersama Elsa, inilah Info Pro 2 edisi siang hari ini. Lewat program yang didukung Bappenas dan pendanaan pemerintah Jerman, masyarakat Banyumas kini bisa menukarkan sampah plastik dengan sembako. Selengkapnya dilaporkan oleh Faisal Rehan.
5: Masyarakat di kawasan daerah aliran sungai atau Dasrayu, Kabupaten Banyumas kini dapat menukarkan sampah plastik dengan sembako, voucher makanan maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Skema insentif tersebut mulai diuji coba di Desa Tambak Negara, Kecamatan Rawalo, dan Desa Mandirancan, Kecamatan Kebasen. Program yang akan berlangsung hingga 2028 ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Banyumas dan konsorsium solusi dengan dukungan Bappenas serta pendanaan dari pemerintah Jerman. Project Manager Solusi SNV Audrey Siahaininia menyampaikan, melalui program tersebut, nasabah kelompok swadaya masyarakat atau KSM dan bank sampah dapat menukarkan sampah plastik yang telah dipilah dengan paket sembako atau bentuk insentif lain sesuai kebutuhan masyarakat. Sistem tersebut juga didukung digitalisasi pencatatan bank sampah, pelatihan operasional bagi pengelola, kompetisi pengumpulan sampah plastik, hingga kegiatan bersih sungai untuk mendorong partisipasi warga.
6: Dua tempat ini merupakan gambaran bagaimana bentang darat itu akan terintegrasi dengan bentang laut yang ada di Cilacap melalui Sungai Serayu. Jadi kalau sampah di darat dikelola dengan baik, dengan peran teman-teman kelompok bank sampah yang punya knowledge, pengetahuan lebih baik dalam pengumpulan, mereka bisa menghitung berapa banyak sebenarnya sampah yang potensial masuk ke sungai dan itu akan ke laut. Dan kalau itu bisa terkumpul dan bisa dijadikan uang, berarti mereka juga berpotensi untuk menjaga laut secara tidak langsung.
5: Audrey menambahkan, selain memberi manfaat ekonomi, program tersebut juga menjadi upaya mengurangi pencemaran sampah plastik sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui program ini, ia berharap kebocoran sampah plastik ke Sungai Serayu yang bermuara di Samudra Hindia dapat ditekan. Program tersebut juga sejalan dengan target pemerintah Kabupaten Banyumas mewujudkan Banyumas bebas sampah pada 2028. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Dr. Arief Sugiono mengatakan keberhasilan mewujudkan target tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. DLH menitik beratkan pada penguatan tata kelola pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada ekonomi sirkular melalui KSM dan penguatan pengelolaan di tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST.
7: Ada peta jalan pengelolaan sampah bahwa ada amanah dari kementerian bahwa 2029 itu sampah terkelola itu diharapkan mendekati 100%. Tapi ada challenge, bahwa challenge ini bukan hanya sekedar tantangan semata, tetapi menjadi momentum untuk Banyumas bagaimana bisa di 2008 sudah bisa mencapai pengelolaan sampah 100% di seluruh wilayah kabupaten.
5: Selama masa uji coba hingga 2028, pemerintah bersama konsorsium solusi akan melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program. Keberhasilannya dilihat dari jumlah nasabah bank sampah, volume sampah plastik yang terkumpul, tingkat retensi nasabah, dan aktivitas edukasi pengelola bank sampah. Jika model ini berhasil, pemerintah daerah dapat mereplikasinya ke desa-desa lain di Kabupaten Banyumas. Faisal Raihan melaporkan.
4: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di www.rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2 yang udah nunggu-nunggu, yang udah pada gercep. Wah wah wah. Padahal aku baru opening ya di Pro 2 Hitlist, tapi udah banyak banget yang join buat request. Oke, bentar-bentar aku bakal kasih tahu dulu ya buat teman-teman yang mungkin baru pernah dengerin. Nah, sekarang ini jam yang pas banget buat kamu request lagu Indo, lagu manca favorit kamu. Pokoknya bakal diputerin, bakal dipilihin. Jadi buat kamu langsung aja requestin ya. Di 081-307-312-2227 juga di Instagram @radio2pwt. Di TikTok juga nanti jam 11an aku bakal live, jadi jangan lupa follow juga ya. Yang pastinya boleh kasih tahu 3 lagu Indo sama 2 mancanya, nanti bakal dipilihin buat diputerin di siang hari ini. Sekalian yang mau kirim salam juga boleh, boleh banget, nanti bakal aku bacain juga ya. Sebelum aku bacain yang udah masuk, ini ternyata udah banyak ya, udah ramai. Sabar, sabar. Kita ke satu lagu dari Sal Priadi dulu. Foto kita blur spesial buat kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Halo teman berdua, kali ini aku bakal sama siapa yang udah request, yang udah ngelist lagu-lagu favoritnya. Ayo di join di 081-327-31-2222 di WhatsApp-nya berdua. Halo, selamat siang, ada Firly Veronica. Ini mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya. Boleh dong, udah langsung aku puterin ya. Gak cuma Firly, tapi ada juga dari Maria. Hai, ada juga Noxe. Ini requestnya udah aku puterin ya. Semangat terus buat kalian, terus ngedukung Selena Grace ya. Thank you. Ada juga Mbak Mei. Halo Mbak Mei, kalian mau ikutan ngelis ya lagunya BTS yang Into the Sun sama Charlie with Him. Indonya mau Noah aja yang Wanitaku. Oke, udah aku masukin ke playlist ya Mbak Mei. Dan yang pasti buat kamu tahun berdua yang mau request-request, boleh coba di list dulu ya, dikasih tahu di WhatsApp ataupun Instagram, nanti bakal aku bacain lagi ya. Sekarang kita ke BTS dulu tahun berdua. So, jadi song.

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Perdua Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Perdua Hit List.
2: Kali ini ada salah satu soloist ya, ada Charlie XCX ya, tahun berdua yang baru aja ngerilis single baru, Kamera. Ini menjelang albumnya ya, karena bakal ada album Music, Vision, and Film. Jadi rilisan single itu baru dirilis kemarin banget tanggal 21 ya teman berdua. Dan ini jadi single pemanasan gitu loh sebelum album barunya nanti rilis di tanggal 24 bulan ini, which is beberapa hari lagi. Bukan beberapa hari lagi sih, besok ya lebih tepatnya. Ya. Dan Kamera ini genrenya tuh memang lebih ke pop elektronik ya, seperti biasa. Ini genre andalannya Charlie ya. Dan memang Charlie ini juga meninggalkan jejak karakter musik klub yang keras dari album Bread ya, dan beralih ke nuansa yang lebih personal. Dan lewat lagu ini pun dia tuh pengen kayak menampilkan kayak keraguan dan juga ketakutannya saat merambah ke dunia acting di usia 34 tahun gitu. Wih, keren ya. Ini juga sekaligus dilengkapi sama MV-nya ya teman Pro 2. Dan juga di sini juga menghadirkan ada salah satu aktor kawakan asal Perancis, ada Vincent Cassel juga, yang berperan sebagai seorang pameran yang frustasi di lokasi syuting saat diarahkan oleh Charlie di balik studio Kamera gitu. Itu jadi MV-nya tuh lagi kayak lagi syuting gitu ya, karena emang judulnya juga Kamera ya teman berdua. Widih, ditunggu banget besok nih ya bakal rilis album barunya dari Charlie XCX.

ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Tom Produa, kali ini aku bakal sapa yang ada di Instagram juga @radioprodua.pwt udah join. Halo, ada Zania. Tadi Nabila Takia yang cegilnya udah sama pengen jaga terasa dari Samuel. Itu juga barusan banget aku puterin ya. Thank you. Ada juga dari Mbak Atika. Halo, mau lagunya Roni Paril, Noroni Parulian. Oke, lagunya Roni udah aku masukin ya, yang Waltz Akhir Zaman. Boleh. Thank you. Ada juga dari Mariposa, thank you. Ada Farisa juga tadi lagunya udah aku puterin ya, thank you. Dan juga mau menyapa lagi yang di WhatsApp, ini udah banyak banget yang gabung, jadi bakal aku sapa-sapa lagi. Halo, ada Kak Lara, ini mau request lagu Fortune Cookie yang Mencinta dari JKT48, boleh. Ada juga Nandita, hai, Nandita juga pengen JKT ya, tapi JKT-nya kayak yang Fortune Cookie dulu ya, sama lagunya It Gitaf. Nah boleh, It Gitaf-nya udah aku siapin, bakal aku puterin habis ini. Ini by the way Nadita lagi stay dengerin di rri.co.id. Thank you udah streaming. Semangat buat aktivitasnya Nadita ya. Semoga dilancarkan. Amin. Dan juga mau menyapa lagi nanti deh. Kayak aku juga bakal live habis ini di jam 11 ya. Buat teman-teman yang di TikTok jadi bisa ikutan dengerin juga ya. Kita ke lagu dulu tahun Pro 2. Ada lagunya It Gita. Itu dari original soundtrack film Home Sweet Lone ya. Berakhir di aku spesial buat Nadita dan juga teman Pro 2. So enjoy. Song.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Alright, Om Produa, kali ini aku bakal update dulu ya dengan salah satu musisi yang sayang banget harus membatalkan konsernya. Ada Harry Styles ya, yang membatalkan konser di Brazil ya, karena emang lagi adalah masalah kesehatan tahun Produa. Jadi Harry Styles ini terpaksa ngebatalin konsernya, harusnya berlangsung di kemarin tanggal 21 Juli ya. Jadi dari pihak penyelenggara juga menyampaikan pembatalan ini tuh akibat gangguan kesehatan dialami oleh sang artis selama tour. Jadi Harry Styles ini kondisi kesehatannya menurun ya. Nah, tentunya di sini pihak penyelenggara ya, promotor pun juga emang nge-share rincian medis secara lanjut ataupun detail ya, tapi mereka memastikan bahwa jadwal konser berikutnya tanggal 24 atau besok ini bakal tetap berjalan sesuai rencana. Jadi yang di-cancel itu tanggal 21-nya ya, teman Pro 2. Dan tentunya para pemegang tiket konser pun ini akan menerima refund penuh ya secara otomatis ya dari pihak promotor juga, karena emang gak bisa nonton gitu ya. Dan memang saat ini kan Harry Styles ini tuh lagi menjalani konser tournya Together Together Tour, yang memang mendukung promo untuk album terbarunya ya, Kiss All The Time Disco Occasionally, yang emang dilakukan selama tour itu 211 hari atau ya dari 16 Mei 2026 sampai nanti di Desember ya, tahun Pro 2. Jadi masih banyak banget pertunjukan atau masih panjang gitu ya. Jadi semoga ini Bang Harry Styles disehatkan ya, biar tetap bisa menyapa para fansnya, dan juga buat teman Pro 2 sehat-sehat juga ya dimanapun kamu berada, biar kamu tetap bisa beraktivitas sesuai dengan kegiatan kamu pastinya ya. By the way, aku udah live TikTok nih barusan banget sih, jadi buat kamu yang pengen request-request boleh banget langsung gas aja komen-komen, nanti bakal aku sapa-sapa abis ini. Aku bakal puterin dulu satu lagu yang tadi di request sama tahun Pro 2, ada Ronny Paruli yang spesial buat kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Alright Om Pradua, kali ini aku bakal sapa-sapa dulu ya. Tadi di WhatsApp masih ada nih, ada Sarah, ada juga Mai. Ini fanbase-nya Sabrina Leonor ya. Jadi udah aku puterin tadi lagunya. Dan mau menyapa ada Afif. Halo Afif, mau kita request juga ya. Mau lagunya Mel Smith ya. Ariana Grande-nya tadi udah aku puterin ya, yang Head That I Made You Love Me. Terus Sal Priadi-nya yang Foto Kita Blue tuh udah aku puterin di awal banget tadi ya. Bisa aku opening. Terus mau Caleb G sama Tulus yang Teh Hijau, kayaknya bisa aku puterin Teh Hijau ya. Soalnya buat Kak Desi Natalia Nur Hasanah aja. Thank you. Oke, ini buka Kak Desi di Pro 1 ya. Terima kasih Kak Afif udah ikutan join ya. Semoga kamu bisa enjoy juga sama lagu-lagunya. Oke, terus juga kayaknya aku mau menyapa yang di TikTok juga deh ya. Udah ramai, tadi ada Mbak Hilda request di awal tuh pengen lagunya Fajar Nur yang 8. Itu lagu barunya ya. Boleh. Terus juga ada TB mau lagunya Titik Nadir ya, lagunya Kahitna, boleh juga. Itu asik ya, kayaknya lagi kerja dengerin lagu-lagu yang agak galau enak nih katanya. Boleh ya. Terus juga mau menyapa lagi ada Warung Pinggir mau Westlife-nya. Nanti aku puterin yang Hello My Love ya. Ada juga Mas Agus ini mau lagunya Alone. Ini by Alan Walker. Boleh banget dong. Udah aku masukin ke playlist juga ya. Dan yang pasti nih buat kamu Tom Prado yang mau request-request, boleh, masih bisa banget ya. Ditunggu aja di kolom chat live TikTok ya. Nanti bakal aku sapa-sapa lagi. Kita ke Westlife dulu. So enjoy the song.
3: No one knows about the things that I've been through with you.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Oke deh teman berdua, aku bakal sapa-sapa aja dulu ya. Sebenarnya lagu-lagu yang di request udah masuk ke playlist ya, beberapa yang bisa aku puterin. Jadi aku mau sapa-sapa dulu yang masih stay di sini. Halo Mbak Hilda, ada Warung Pinggir SD2, ada Nana ya, Mbak Yeni nih, ada Ruang Kosong, TB, Alvino, panggil saja Paduka. Ini ya kamu sengaja banget ya username-nya kayak gitu ya. Ada Uzumaki juga, ada Kak Sutarto juga. Nah tadi requestnya udah aku masukin ke playlist ya, by the way, ditunggu aja. Yang pasti nih buat kamu Ton Pro 2, aku masih open request. Jadi kasih tahu aja lagu favorit kamu, lagu yang lagi pengen didengerin. Boleh lagu Indo Manca yang baru-baru, yang lama boleh, tapi kayaknya gak semua lagu lama bisa diputerin ya. Nah dan juga semangat nih, karena ini jam-jam rawan ya. Ini jam-jam udah mau masuk jam isoma, tapi mungkin masih ada kerjaan, jadi diselesaikan dulu biar nanti istirahatnya juga lebih enak ya Ton Pro 2. Kita ke lagu requestan dari Mbak Hilda dulu ya, ada Fajar Nur dengan 8 spesial Angel Song.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Halo teman berdua, kali ini aku ada update dari Lisa Blackpink ya, yang bentar lagi bakal ngerilis film dokumenter solo pertamanya, judulnya Always La Lisa. Jadi ini bakal ditayangin perdana juga di Toronto International Film Festival atau TIFF 2026 ya, yang akan berlangsung nanti di 10 sampai 20 September. Bisa dibilang ini kayak debut film dokumenternya dia ya, gokil sih. Karena Lisa ini benar-benar memperluas ya karya-karyanya dari grup ya di Blackpink, terus solois nyanyi, dia udah main film juga, waktu series juga, sekarang ke film dokumenter. Oke deh, kita tunggu ya, karena ini bakal di apa ya, menunjukkan sisi-sisi lain, karena bakal menyoroti kayak langkah dia buat ngambil banyak hal ya, termasuk dia juga ngebangun labelnya sendiri ya, perjalanan solo, dan juga memang ekspansi ke dunia acting. Kita lihat ya di film dokumenternya Lisa pastinya. Dan yang pasti aku masih bakal temani kamu, aku masih ada di sini. Kita ke lagu dulu, ini requestan Broadway juga, ada Bibi Rexha dan Back to You, so check this one out.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Alright, nomor 2, ini udah hampir jam 12 ya. Ini bentar lagi juga masuk waktu zuhur untuk Purwokerto dan sekitarnya. By the way, thank you banget yang udah kita join request-request merapat di Produa Hitlist bareng sama Elsa hari ini. Thank you banget ya. Tapi sorry banget nih, ada beberapa lagu mungkin gak bisa diputerin, belum bisa aku bacain juga ya. Yang pasti thank you banget. Bisa request-request lagi tuh setiap hari kok, tenang aja, setiap jam 10 ya sampai jam 12 siang bareng sama penyiar lain juga. Juga yang pasti thank you banget yang udah join di sini, yang masih ada kegiatan semangat terus ya, semoga dilancarkan semuanya, pokoknya jaga kesehatan teman-teman juga. Ketemu lagi sama aku tuh berarti hari Minggu malam ya. Minggu malam masih siaran, tapi ini tuh aku masih siaran aja nanti sampai jam 3. Abis ini lanjut kok santai siang, jadi terus hanya di sini, terus merapat di 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Santai Siang. Santai Siang. Masuk di jam siang, jam-jam rawan, ini jam isoma juga, jadi pastiin kamu juga mengambil waktu untuk jeda, untuk istirahat ya tahun berdua, untuk makan siang juga. Nah ini nyiapin energi buat nanti ngelanjutin kegiatan ataupun kerjaan lagi pastinya ya. Di sini masih bareng sama Kelsa di Santai Siang, aku bakal update kamu dengan rekomendasi kulineran juga, nanti ada update olahraga, dan nanti di jam 2 bakal ada special talk, kita bakal ngobrol banget sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis karya baru. Wah, penasaran enggak sih? Ditunggu aja, ikuti terus di sini dan terus aja di sini ya. Di 99.9 Pro FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Jam-jam rawan ya tahun berdua, di mana kita harus makan. Yo, ini udah mulai ini kruyuk-kruyuk gitu ya. Karena emang jam-jam segini tuh dialokasikan buat istirahat siang gitu ya. Atau mungkin yang masih bisa sempat tidur siang juga manfaatkanlah dengan baik ya teman berdua. Nah, kali ini aku bakal kasih beberapa rekomendasi ya, kuliner-kuliner gitu. Nah, kali ini aku bakal share tentang kuliner dari sang juara Piala Dunia alias dari Spanyol dulu kali ya. Ini masih anget soalnya. Jadi, sekarang ini memang Spanyol kan lagi berpesta ya karena menjuarai Piala Dunia 2026. Nah, tentunya ini jadi menarik buat dibahas tentang Spanyolnya. Aku bakal bahas dari si kulinernya tahun berdua. Jadi ada beberapa kuliner emang terkenal banget ya, makanan khas dari Spain yang aku juga penasaran nih. Kita bakal bahas ya. Yang pertama ada gazpacho ya. Ini tuh salah satu hidangan paling populer di musim panas ya di Spanyol. Itu kayak sup terus disajikannya pakai tapi keadaan dingin gitu loh, dan dibuat dari tomat matang, paprika, timun, bawang putih, minyak zaitun sama cuka. Jadi perpaduannya tuh rasanya ada asam seger gitu ya, dan cocok buat hidangan pembuka atau appetizer ya di cuaca yang cukup panas. Wah, ini dingin-dingin seger-seger gitu ya. Ada juga patatas bravas. Nah, ini tuh menu wajib di hampir setiap tempat di sana ya. Ini tuh kayak kentang goreng, ukurannya besar tapi renyah di luar tapi dalamnya tetap lembut gitu loh. Wah, ini cara baru kita makan kentang ya tahun berdua. Dan yang menarik, kentang itu biasanya disiram pakai saus tomat yang pedas ya, yang ada bawang putihnya juga, dan tentunya ada racikan khusus gitu loh. Jadi rasanya unik ya. Jadi makan kentang, dalamnya crispy tapi dalamnya masih lembut, dan ini potongannya gede-gede gitu loh. Wah, boleh dicoba ya tahun berdua. Nanti aku bakal bahas lebih lanjut. Kita ke lagu dulu ya, dan terus sarapan di sini di Santai Siang.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Top berdua ada juga croquetas ya. Ini tuh kayak kroket ala Spanyol yang punya tekstur renyah di luar, tapi lembut banget di dalamnya. Dan isiannya tuh juga macam-macam ya. Ada yang pakai ayam, ikan ya. Terus juga sausnya juga saus bechamel yang creamy. Dan ini tuh biasanya buat kayak side dish gitu ya, atau buat ngumpul-ngumpul juga cocok banget loh teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu di rumah pengen masak sesuatu yang berbeza ya, bikin croquetas ini ya, croquet ala Spanyol juga bisa banget. Tadi juga tortilla espanola. Ini tuh meskipun namanya tortilla, tapi tuh beda sama tortilla khas dari Meksiko ya teman berdua. Jadi ini tuh kayak omelet tebel, bahannya emang telur, kentang, bawang bombay, sama minyak zaitun yang bagus gitu ya.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjol zaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Santai siang. Nomor 2, kalau tadi aku udah ngebahas beberapa rekomendasi kuliner khas Spanyol ya. Masih dalam rangka kemenangan Piala Dunia sih. Nah, selain itu ternyata nih kalau kita beralih ke Indonesia. Nah, ngomong Indonesia lagi ya. Indonesia tuh banyak banget kuliner-kuliner yang udah terkenal. Nah, ada beberapa tempat ya yang bisa dibilang ini destinasi kulinernya tuh udah dapat pengakuan dari dunia. Wih, ini luar biasa banget ya. Jadi, salah satu pengakuan tersebut datang dari Taste Atlas Award yang tentunya menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kuliner terbaik di dunia. Nah, ada beberapa destinasi wisata kuliner Indonesia yang ini layak banget masuk di dalam list kamu kalau pengen jalan-jalan. Nah, mungkin Jakarta, Bandung itu udah sangat umum kita tahu ya, bahkan kayak Padang, Jogja. Nah, salah satu yang bakal aku bahas kali ini selain kota-kota itu ya, ada Cirebon. Meskipun Cirebon gak sebesar kota-kota besar lainnya kayak Jakarta, Bandung ya, tapi Cirebon itu menyimpan banyak banget kuliner-kuliner yang ini patut dicoba ya tahun pradua. Ada empal gentong, nasi jamblang, tahu gejrot. Woi, ini kayaknya buat makan siang juga enak ya. Dan tentunya memang salah satu yang terkenal adalah empal gentong. Itu jadi salah satu hidangan yang ratingnya tertinggi juga ya. Dan emang terkenal rasanya tuh gurih ya kan. Karena emang masaknya juga masih tradisional ya, masih pakai tungku kayu, jadi ada smoky-smoky gitu loh, aroma-aroma khasnya ya. Rempah-rempahnya juga kuat banget, jadi cocok banget ya. Ini jadi salah satu makanan legend yang bisa kamu coba kalau main ke Cirebon tahun Pro 2. By the way, aku juga pengen nyobain empal gentong langsung dari Cirebonnya ya. Semoga one day aku ada kesempatan buat kesana. Dan tentunya buat kamu tahun Pro 2, kayaknya gak cuma di Cirebon, tapi di daerah-daerah lain tuh juga udah ada makanan yang ngejual, pedagang-pedagang yang menjual makanan khas Cirebon. Kayak nasi jamblang, tahu gejrot juga di Purwokerto ada beberapa. Cocok juga buat siang ini, ya gak sih?

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: día.
1: Alright, Om Pradiwa, kali ini bakal diupdate highlight dari dunia olahraga. Kita mulai dari tim voli putra kita. Jadi timnas voli putra Indonesia baru aja ngalahin Kamboja dengan poin 3-0 ya di leg kedua untuk si FIFA Cup 2026 yang pastinya ini menjadi torehan yang luar biasa banget ya. Ini adalah laga pembuka di leg kedua. Meskipun udah memakan hasil maksimal, ternyata Toiran menilai performa skuad Garuda ini masih belum dibenahi akibat kelelahan dan masa adaptasi fisik pemain ya. Jadi enggak boleh langsung berbangga ya. Justru kemarin ini menjadi awal positif bagi timnas voli Indonesia. Yang pastinya hasil ini juga menembus kekalahan skuad Garuda dari Kamboja di final leg pertama. Nah, bisa dibilang ini kayak comeback-nya teman-teman ya. Yang pasti masih akan ada leg-leg selanjutnya, laga-laga selanjutnya. Jadi kita dukung terus timnas voli putra kita untuk terus melaju ke babak selanjutnya ya teman-teman.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

Santai siang. Santai siang. Kita beralih nomor 2. Kita lihat ya, di sini ada satu kejuaraan Labewa Open Q Sport Nusantara 2026 Capture One. Ini resmi digelar di Solo ya nomor 2. Jadi ini adalah kejuaraan yang bisa dibilang turnamen skala nasional yang digelar di SBC by Labewa Q Sport yang akan berlangsung di 20 sampai 24 Juli besok ya nomor 2. Ini adalah kejuaraan biliar bergengsi dan diikuti oleh 128 atlet berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Dan gak cuma diramaikan oleh pebiliar tanah air, karena juga ini menarik minat peserta mancanegara ya. Salah satunya ada atlet dari Filipina, teman Pradua. Jadi Labewa Open Cup Q Sport Nusantara ini menjadi ajang yang luar biasa ya. Di sini dari Sekjen PB POPSI, Ahmad Fadil Nasution juga menjelaskan gelaran di Solo ini merupakan awal dari rangkaian kompetisi panjang yang direncanakan berlangsung di 7 kota di Indonesia. Dan beliau juga berharap ini jadi karya besar lainnya dari federasi ya. Dan pastinya memang antusiasme peserta itu sangat tinggi berkat fasilitas venue yang memadai dan dukungan penuh dari berbagai pihak ya. Dan selain itu juga sang penyelenggara juga mendapatkan apresiasi positif dari Pemkot Solo yang pastinya dari wali kota juga menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung pembibitan atlet biliar daerah melalui KONI khususnya di kota Solo tersendiri ya tanpa dua. My neighbors think I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Pro 2 FM, Purwakarta, teman.

0: Día. Santa Siang. Santa Siang.
1: Kali ini kita ke bulu tangkis ya, tahun pro 2. Jadi ada ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman dan Muhammad Reza Pahlevi. Ini sayang banget harus tersingkir dari China Open. Jadi ganda putra andalan Indonesia ini harus takluk dari wakil Inggris ya, dengan poin 18-21 dan 12-21. Memang pertemuan kedua pasangan ini tuh terjadi di babak 16 besar. Dan ini udah berlangsung tadi Kamis pagi ya pertandingannya, tahun pro 2. Jadi Sabar Reza dan juga wakil Inggris ini memang sama-sama berusaha memberikan penampilan yang terbaik ya dari awal game pertama ya. Karena ini demi mengamankan tiket ke babak perempat final. Tapi sayang sekali wakil Indonesia belum bisa mendapatkan poin yang cukup ya untuk bisa lanjut ke babak selanjutnya, tahun pro 2. But it's okay, karena semoga nanti di pertandingan-pertandingan lainnya bisa memberikan penampilan yang lebih baik lagi ya, teman pro 2. Yang pasti kita tetap dukung atlet kita. Dan nanti aku ada updatean dari cabur lain. Jadi buat kamu terus merapat di sini, masih di Santai Siang.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Santai siang. Santai siang. Kali ini tuan nomor 2 dari Timnas Putri Indonesia ini bakal tampil di ASEAN Women's Championship 2027 mendatang ya, karena berhasil menjuarai Piala AFF Wanita 2026 ini. Jadi Timnas Putri Indonesia ini berhasil mengalahkan Laos dengan skor telak 5-0 di Stadion Kuala Lumpur di Malaysia ya hari Rabu kemarin ini. Yang pastinya ini jadi prestasi yang luar biasa banget. Dengan juara Piala AFF Wanita di tahun ini jadi kasta kedua regional Asia Tenggara ya, Indonesia berhak lolos ke ASEAN Women's Championship sebagai kasta tertinggi pastinya. Nah, selain Indonesia, ini ada Laos juga sebagai runner up dan Singapura di peringkat ketiga juga akan tampil di ajang yang sama ya, teman perdua. Dan gak cuma itu, karena Timnas Putri Indonesia akan bersaing dengan Australia, Myanmar, Vietnam, Thailand dan juga Filipina. Karena kelima tim ini juga merupakan 5 tim terbaik di ASEAN Women's Championship edisi di 2025 ya. Wah, ini persaingannya luar biasa banget. So, kita tunggu aja untuk gelarannya di tahun depan ya, tahun 2022.

Santai siang. Alright, Sompra 2, abis ini ya di jam 2 bakal ada special talk ya bersama Kakak Inggit, yang tentunya beliau adalah seorang musisi indie ya, yang baru aja ngerilis sebuah karya baru. Iya, penasaran gak sih? Karya itu judulnya Jiwa Yang Terang. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol langsung ya. Dan yang pasti kita bakal live streaming juga, jadi buat kamu terus aja di sini, masih banget di Santai Siang Pro 2 FM Purwakarta.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 票房不准。
1: 99.9 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, so pasti siang hari ini spesial banget ya. Sesuai dengan tadi yang udah kita spill-spill di awal, bakal ada obrolan seru yang menarik banget barengan sama salah satu musisi yang sudah hadir di studio Pro 2 FM Purwokerto. Kali ini ada Kak Inggit Aulan. Nah, kayaknya kita harus kenalan dulu ya. Kali kita bakal ngebahas tentang karya terbarunya, yaitu Jiwa Yang Terang. Wah, penasaran gak sih? Langsung merapat ya Tombro 2, karena kita juga lagi live streaming di YouTube RRI Purwokerto. Jadi gas langsung merapat. Selamat siang Kak Inggit.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana kabarnya Kak Inggit hari ini?
2: Alhamdulillah baik, sehat dan bahagia.
1: Wah, yes. Luar biasa. Ini selamat datang di Purwokerto ya, Kak
2: terima
1: Inggit.
2: Terima kasih.
1: Dan yang pasti ini jadi satu yang menarik, yang seru. Karena siang ini kita bakal membahas karya terbarunya Kak Inggit ya.
2: Boleh banget.
1: Okay. Tapi sebelumnya Kak Inggit berarti ini udah pertama kali ke Purwokerto atau sebelumnya udah pernah ke Purwokerto Kak?
2: Asli ini pertama kali.
1: Pertama kali.
2: Sampai di Puerto Rico.
1: Iya, Puerto Rico.
2: Purwokerto.
1: Oke, semoga nanti bisa kesini-sini lagi ya Kak.
2: Iya,
1: ya,
2: mau amin-amin.
1: Oke, nah ini kan ngebahas tentang Jiwa Yang Terang. Nah aku sempat kepo-kepo ini Kak Inggit.
2: Wow.
1: Jadi Kak Inggit kan sempat ngerilis EP perdana juga nih.
2: Betul.
1: Kayak di April ya.
2: Yes.
1: EP memoir ya. Dan yes, 4 lagu di sana. Terus ini jadi single terbaru lagi ya.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Dua bulan kemudian. Kejar
1: ada
2: setoran.
1: Oke. Tapi ini menarik sih. Karena aku juga dapat bocoran abis syuting MV-nya juga ya kan. Tapi sebelum itu mungkin boleh diceritain Jiwa Yang Terang ini tuh lagu yang seperti apa sih Kak?
2: Baik, Jiwa Yang Terang saya tuliskan sendiri liriknya.
1: Okay.
2: Dan dibantu untuk komposernya yaitu Mas Dedi Hamid. Berkisah tentang penyanyinya sebenarnya.
1: Okay.
2: Inspirasinya. Tetapi dia mempersembahkan ini sebenarnya untuk Tuhan.
1: Okay.
2: Ya, gitu ya. Universal ya, sifatnya universal. Yeah. Pada saat saya menuliskan liriknya ini, saya sedang mengalami titik terendah.
1: Oke.
2: Tetapi titik terendah itu tidak ingin saya bagikan yang dalam bentuk negatifnya. Jadi saya implementasikan ke dalam musik video, di mana saya memilih lokasi negara Selandia Baru sebagai salah satu destinasi saya. Bentuk di sana tuh kan maksudnya landscape alamnya, atmosfernya yang ingin saya bagikan karena tidak ada di Indonesia keindahannya.
1: Gitu.
2: Walaupun titik terendah itu adalah hal yang paling sulit dalam hidup saya pada waktu itu, gitu ya saya menuliskannya. Karena saya khawatir kalau misalnya saya membagikannya dalam bentuk vibes negatif, itu akan diulang-ulang terus kan ya, kembali lagi kepada penyanyinya juga ya, dan tidak dapat membawa dampak positif kan ke pendengar atau penikmat musik. Makanya saya implementasikan 180 derajat bedanya dengan musik videonya yang alam dengan yang indah itu loh.
1: Jadi pengen menyampaikan, memang pas nulisnya kan lagi dalam posisi terendah ya. Tapi justru pengen menyampaikannya tuh sisi yang menyenangkannya.
2: Yang
1: gitu
2: menyenangkannya,
1: ya.
2: Hasil ciptaan Tuhan gitu.
1: Wah ini luar biasa banget ya, makanya Jiwa Yang Terang ini menemukan arti dalam arti diri lewat alam ya.
2: Betul.
1: Luar biasa banget. Tapi ada alasan mendalam gak kenapa memilihnya di Selandia Baru?
2: Sebenarnya alasan yang paling krusialnya sih nggak ada ya, karena memang destinasi saya kesana tuh awalnya tuh untuk liburan aja. Jadi ya udah sekalian aja kita untuk bisa sharing di sana, dan memang alam di sana sangat sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa perbedaannya. Salah satu ciptaan Tuhan yang tergambar dalam Al-Qur'an yang saya pernah ketahui. Jadi ada gunung-gunung. Itu di daerah Milford Sound itu gunung-gunung batu.
1: Wow.
2: Di mana saat saya merasakannya, saya datangi pertama kali, saya melihat itu, kita tuh kecil banget di dunia ini. Jadi itu healing saya ternyata. Saya kan sedang mengalami titik terendah nih. Saya mengalami sepertinya tuh aduh kok beban saya banyak banget gitu kan ya. Ya Allah kok udahlah enough lah saya di-end aja gitu. Tetapi pada waktu saya terus melihat alam gitu yang begitu besar, begitu takjub. Akhirnya mata ini kan terbelalak ya. Hati tuh langsung kecil banget nih, gak ada apa-apanya ya kita di dunia ini ya. Jadi buat saya healing kan, gak ada apa-apanya kita di dunia ini gitu. Masih ini aja masih sebagian kecil di muka bumi yang belum kita datangi gitu.
1: Oke, jadi
2: ada pesan moral sih.
1: Pesan moralnya gitu ya, karena di balik masalah kita yang kerasa besar, ternyata ada yang lebih besar ya, ibaratnya anugerah dari yang di atas ya.
2: Betul.
1: Wah, ini juga jadi apa ya, kayak insight baru, sentilan juga buat kita-kita, kayak kadang kita ngerasa masalah kita tuh udah terlalu besar ya, sampai kita pengen menyerah, padahal ada yang maha besar yang bisa menolong kita dari masalah yang kita anggap besar itu.
2: Betul.
1: Pastinya. Wah. Nah, ini dari judulnya kan jiwa yang terang.
2: Iya.
1: Nah, ini kenapa akhirnya menentukan judulnya jiwa yang terang nih, Kak?
2: Iya, baik. Pertanyaan yang cerdas. Kalau bilang jiwa yang gelap kan aneh gak sih?
1: Iya sih, bener-bener.
2: Enggak. Jadi gini, vibes positif itu perlu kita tularkan.
1: Oke.
2: Ya. Jadi saya mengajak kepada teman-teman di luar sana, jiwa-jiwa yang terang, masih banyak. Kita semua itu memiliki itu. Semua manusia sebenarnya memiliki jiwa yang terang. Setiap insan memiliki jiwa yang terang. Tetapi terkadang jiwa mereka itu gelap, menjadi gelap itu karena mereka tidak menerima keadaan yang diberikan oleh Tuhan. Contohnya ujian.
1: Oke.
2: Contohnya paling gampang tuh ujian. Jadi akhirnya gelap sendiri deh jiwanya mereka gitu, menggelap sendiri gitu ya. Nah, kalau insan sudah terang dari aslinya, tetap harus dijaga. Itu kan di dalam kita punya api ya. Setiap insan tuh punya api, punya apa namanya sinarnya. Cuman waktu bersinarnya kan memang berbeda-beda.
1: Betul.
2: Jadi saya mengajak kepada pendengar itu, jiwa-jiwa yang terang, teruslah bersinar. Supaya mereka kalaupun menghadapi ujian lagi dan lagi, mereka gak akan redup.
1: Betul. Wah, ini jadi kayak kita harus tetap menjaga jiwa kita terus terang gitu ya.
2: Maksudnya seperti itu. Okay. Masuk lah kok.
1: Masuk dong. Tapi maknanya dalam juga ternyata ya. Oke. Nah, tadi kan sempat di awal di mention kayak jiwa yang terang ini lahir dari masa-masa terpuruk. Nah, ini gimana nih Kak Inggit, akhirnya prosesnya gimana ya, kayak kan lagi sedih ya, akhirnya memutuskan dan menghasilkan karya jadi jiwa yang terang ini, itu prosesnya seperti apa Kak? Berdamainya itu kan pasti ada proses-prosesnya Kak, itu seperti apa Kak?
2: Ya, sebenarnya gak ada kiat khusus untuk berproses, tetapi pada sifatnya saya itu mengalir aja.
1: Mengalir?
2: Iya, dan mempunyai karakteristik introvert sebenarnya. Jadi pada saat mendapatkan ujian-ujian, saya berbeda sedikit dengan umumnya wanita mungkin ya. Kalau teman wanita yang lain kebanyakan kan mencari tempat untuk bercerita.
1: Iya betul.
2: Jadi mereka tuh keluar gitu kan, keluar, atau ada juga yang lebih parahnya bahasanya gimana ya, tantrum mungkin interupsi, bahkan kesana kesini gitu. Nah, kalau saya lebih ke dalam pulangnya, saking bukan nggak ada tempat ya, saking terlalu mencerna sendiri, terus akhirnya ngalir aja itu, kepengen nulis gitu. Nggak pernah ada tips sih, nggak pernah, kepengen aja nulis, ya udah kapasitasnya baru bisa menuliskan lirik. Jadi saya ambil iPad untuk tulis lirik udah saya simpen.
1: Simpen.
2: Jadi setelah itu baru ada keinginan untuk ini bagus nih, kan dibaca lagi kan. Oh bagus nih kalau dijadikan karya gitu.
1: Menarik ya, malah justru dengan dapatnya ujian-ujian itu akhirnya gimana ya, akhirnya kan refleksi diri dan dialirkan lewat tulisan-tulisan itu ya. Wah, ini keren banget ya. Dan kayaknya sebagian besar karya dari Kak Inggit ini juga emang ditulis sendiri berarti ya Kak?
2: Sebagian besar iya. Dalam EP salah satunya berjudul Serupa Embun.
1: Wah, itu
2: dan
1: juga.
2: Dan yang pertama lagunya Bulan.
1: Wah, itu ditulis sendiri juga ya Kak?
2: Tulis sendiri.
1: Keren.
2: Makasih.
1: Luar biasa banget.
2: Kamu mau? Dikasih ujian dulu tapi.
1: Waduh. Kayaknya aku bisa sedikit belajar. Oh, kalau dikasih ujian kayaknya ada cara lain nih buat mengeluarkan atau mengekspresikan gitu.
2: Iya,
1: tapi keren loh Kak. Luar biasa, jadi karya yang sekarang bisa dinikmati, bisa didengerin oleh banyak orang pastinya. Wow. Nah, nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut ya Tom Pradua. Kayaknya kita harus puterin salah satu karya dari Kak Inggit dulu deh ya. Kalau tadi sempat di mention ada satu karya yang ini ditulis juga di sini untuk EP yang kemarin ya, EP perdana. Ini lagu pertama itu ada Bulan. Kayaknya aku bakal puterin Bulan dulu kali ya.
2: Boleh, terima kasih.
1: Ini buat Tahun Pradua juga. Jadi terus merapat di sini, kita masih di special talk siang ini. Jadi terus merapat di Pradua FM Purwokerto.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 三小宝坐出来。
1: Alright, obrolan dua, kita masih ada di Special Talks yang hari ini masih bersama Kak Inggit. Yang pastinya tadi kita udah dengerin ya salah satu lagu di EP perdana kemarin, Bulan. Nah, kalau mungkin sedikit dibahas, Bulan ini menceritakan tentang apa sih, Kak?
2: Baik, EP-nya kebetulan hanya 4 lagu dan tidak ada Bulan. Jadi kalau Bulan ini single pertama yang saya tulis.
1: Oh, ini jadi single pertamanya.
2: Yang single pertama yang saya tulis. Kalau single pertama itu ada Ilusi, single kedua aku coba, lalu baru single pertama yang saya tulis sendiri adalah Bulan.
1: Bulan
2: merefleksikan tentang Bulan, tentang Bulan yang asli sesungguhnya, yang harfiahnya itu memang apa namanya ciptaan Tuhan ya, salah satu bentuknya. Kebetulan juga namanya ada disematkan di nama saya. Inggit Ambarwulan. Jadi saya terinspirasi dengan Bulan. Bulan itu kan banyak orang yang tidak begitu apa ya, tidak begitu melihat ya. Bahkan ada sajak-sajak atau ada cemoohan tentang muka lo kayak bulan, geradakan gitu kan ya, misalnya gitu. Jadi seolah-olah kayak bulan tuh enggak penting. Padahal sesungguhnya kalau kita tanpa bulan itu tidak akan ada malam.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi pergantian siang dan malam itulah fungsinya bulan.
1: Wah, dalam juga ya. Kayaknya hampir setiap lagu-lagu yang Kak Inggit ini hadirkan sebagai karya tuh punya makna-makna tersendiri ya, Kak ya.
2: Iya, sifatnya kayak gitu kayaknya, agak kritis.
1: Tapi berarti Kak Inggit kan selain apa namanya tadi ya nulis-nulis lagu sendiri gitu ya. Ini biasanya dapat inspirasi tuh dari mana sih, Kak, kalau bikin lagu?
2: Perlu diuji dulu. Ya itu, jadi semuanya sifatnya mengalir, tiba-tiba ada dapat sesuatu yang apa itu namanya, insight aja ya, hadir gitu. Ya udah, saya tulis. Jadi yang sudah rilis memang 3, tetapi di dalam iPad saya ada beberapa lagi yang tidak, yang belum.
1: Belum ya.
2: Yang masih menjadi sebuah lirik, apa sebuah kata-kata kalimat, belum ada nadanya, belum ada hidupnya, belum ada nyawanya.
1: Tapi itu ada rencana bakal dirilis enggak, Kak?
2: Ada dong, ada. Insyaallah Allah berikan apa namanya waktu, Allah berikan kesehatan, berikan rezekinya juga. Selama Inggit masih bisa dikasih itu semua, pasti masih bisa berkarya.
1: Amin. Kita tunggu terus nih karya barunya ya. Dan ini ngomongin soal produksi karya, apalagi yang karya terbaru ya, Jiwa Yang Terang. Ini untuk proses produksinya berapa lama, Kak, sampai akhirnya bisa dinikmati oleh para pendengar?
2: Iya, kebetulan sekarang memang masih setengah mateng karena musik videonya masih on proses editingnya. Jadi kalau untuk totali sudah dari bulan Juni, Mei, Juni, dua bulan. Iya, sampai bulan Juni, Juni, Juli ya berarti sekarang. Iya, sekarang dua bulan. Iya.
1: Wow. Berarti untuk MV-nya ya tinggal proses lagi editing ya. Nah, ini kan tadi di awal emang di spill proses syutingnya kan di Selandia Baru nih.
2: Iya.
1: Tantangannya apa sih, Kak, buat syuting di sana?
2: Luar biasa. Kebayang dong dengan negara ekstrim, suhunya. Tantangan pertama adalah suhu. Karena biasa di negara hangat ya, di negara tropis. Jadi edukasi itu penting. Kalau kita memang mau staycation ke negara dingin, ya kan? Apalagi secara ini negara bukan dingin-dingin yang biasa ya. Di summer pun dia memiliki salju. Karena sudah di belahan selatan dekat kutub kan ya. Jadi saya datang memang di waktu awal-awalnya untuk winter. Jadi saljunya tetap sudah turun gitu. Nah, suhu udara minus lagi.
1: Minus
2: 5.
1: Wah. Kebayang gak sih
2: dinginnya? Kebayang. Itu edukasinya kurang. Persiapannya akhirnya jadi apa namanya? Ya karena sebenarnya kita persiapan sudah prepare semua, tapi karena edukasi aja. Jadi contohnya gini, saat saya berada di, kami kan campsite ya, selalu ya, istirahatnya. Jadi malam pertama saya di gunung, di daerah terbuka, di alam terbuka, di campsite tersebut, ternyata suhunya minus. Kita gak pernah mengetahui dong akan minus berapa. Tapi sudah safety, di mobil caravan kami sudah memiliki heater. Nah, karena ini di alam campsite-nya, jadi kita heaternya mengandalkan gas, tabung gas. Kalau misalnya kita campsite-nya di kota, itu di Selandia Baru tuh selalu ada campsite di kota dan dalam. Nah, kalau di kota itu mereka memiliki colokan listrik. Berarti memakai sumber daya listrik. Nah, pada waktu saya di alam, saya mengandalkan gas. Apa yang terjadi?
1: Apa tuh?
2: Beku gasnya.
1: Serius kak?
2: Jadi gak bisa dong heaternya nyala.
1: Iya, terus gimana dong?
2: Ngerasain dan akhirnya jadi hipotermia.
1: Malah di suhu minus ya.
2: Suhu minus.
1: Masih dingin banget ya kak?
2: Ya dingin banget, hipotermia.
1: Hipotermia, oke oke. Terus apa yang terjadi? Maksudnya, terus gimana itu? Apa-apa yang dilakukan?
2: Hipotermia yang saya alami itu benar ya. Kita tuh seperti kekurangan oksigen di kepala. Okay. Maksudnya aneh. Jadi saya maunya melepaskan pakaian. Kita lagi kedinginan nih. Saya garuk-garuk karena udah terlalu dingin. Pori-pori saya udah terbuka semua. Udah gini lebar-lebar.
1: Iya.
2: Jadi saya garuk-garuk tuh saya ingin membuka pakaian. Ya udah keluarga panik gitu kan.
1: Iya.
2: Sampai diledekin sama suami katanya. Pengen rasanya kamu dibikin pingsan deh. Biar masuk kalau udah pingsan tuh biar dibungkus aja
1: iya, kan.
2: Karena sayanya panik gitu. Ya udah. Ya garuk gak. Yang akhirnya terjadi adalah sekarang banyak cakar-cakaran di badan saya. Karena saya garuk-garuk.
1: Karena gitu, pas lagi jadi gak kerasa ya kayak.
2: Gak kerasa. Saya rasanya kayak aneh jadinya badan kita tuh kayak gatel. Kayak menggatal gitu loh di seluruh badan tuh. Jadi saya harus garuk-garuk, padahal tuh lagi kedinginan.
1: Posisinya dingin banget padahal.
2: Dipegang badan saya udah dingin semua, udah sebetis dinginnya, kaki dingin, tapi kepala panas. Kepala itu panas, kepala itu dipegang gitu panas. Nah itu ciri-ciri orang hipotermia. Kacau ya, oksigennya kacau.
1: Iya. Wah, ini ternyata prosesnya cukup berat ya buat
2: sangat
1: di sana ya. Terus untuk MV-nya sendiri itu dibutuhkan berapa lama nih buat ngambil video-videonya gitu.
2: Ya, kebetulan karena ini agendanya sebenarnya agenda utamanya liburan. Jadi santai, tidak ada terjadwalkan. Kalau enggak salah setiap kota, setiap sudut saking indahnya kami tuh ambil footage-nya. Tinggal mungkin saya enggak tahu nih nanti eksekusi diambil di bagian mana gitu kan.
1: Spot-spotnya. Karena emang semuanya bagus ya.
2: Waduh, luar biasa.
1: Wah, ini aku dengar ceritanya udah kebayang ya sebetapa bagusnya. Jadi penasaran untuk MV-nya, tapi MV-nya bakal dirilis kapan sih Kak untuk rencananya?
2: Insya Allah awal Agustus.
1: Awal Agustus. Yeah. Oke, bentar lagi berarti ya.
2: Yeah.
1: Oke. Nanti kita tunggu aja ya tahun pro-2. Nah, ini balik lagi soal lagu Jiwa Yang Terang. Sebenarnya poin atau kayak pesan utama yang pengen Bali sampaikan buat pendengar lagu itu seperti apa sih Kak?
2: Jadi Jiwa Yang Terang ini lebih kepada sajak atau mengajak gitu ya untuk tetap memiliki hal yang positif lah dalam hidup dia. Salah satu contohnya saya bawa banner nih. Di sini sudah ada quotes-nya. Jiwa yang terang tak selalu bersuara lantang.
1: Wow.
2: Ia hadir menenangkan.
1: Wah.
2: Lalu menjadi harapan.
1: Wah, dalam banget ini, luar biasa banget ya tahun pro-2. Nah, ini kalau saya dengar ya dari lagu-lagunya itu kan emang lirik-liriknya itu penuh makna ya, kata-katanya penuh makna. Apa emang sebenarnya Kak itu emang suka dengan dunia misalnya kayak sastra, buku gitu suka juga enggak?
2: Justru saya enggak kaya akan ini ya baca ya, maksudnya saya enggak literasi orangnya. Tapi saya lebih melihat. Saya suka melihat, saya suka memahami orang. Walaupun introvert tapi saya suka memahami orang, saya suka memahami alam. Nah, lalu itu saya kumpulin aja apa yang saya lihat, saya ini saya tulis dengan kata-kata saya sendiri. Justru dulu sekolah nggak masuk sastra nggak. Kalau disuruh nulis justru sebenarnya nggak bisa. Kalau kayak mengarang gitu pelajaran mengarang itu aduh saya lama banget mau dimulai dari mana.
1: Jadi mengarang. Dari pengalaman ya.
2: Iya saya harus dilihat. Saya rasakan dulu. Bakat itu ternyata seperti itu yang diberikan ke saya. Saya mendapati dari penglihatan saya merasakan terus saya atau mendengar baru itu bisa saya tulis.
1: Jadi
2: refleksinya.
1: Refleksinya kayak gitu ya. Jadi lebih kerasa karena emang apa yang ditulis itu dari apa yang dirasakan.
2: Jujur ya. Iya.
1: Nah, ini kan tadi kalau misalnya lagu ini kan lagu yang berawal dari ujian ya yang cukup berat. Ada enggak sih kayak hal-hal menyenangkan juga ditulis atau hanya kalau lagi ngerasa ih kayaknya ini deh. Nah, itu ada enggak sih kayak pembeda apakah di setiap momen bisa menuliskan melewati lewati apa yang sudah dialami gitu ya, lewat tulisan-tulisan atau di momen tertentu aja nih Kak biasanya?
2: Pada saat menuliskannya ya. Pada saat menuliskannya selalu di dalam situasi bukan karena lagi sedih atau lagi nangis, enggak. Jadi dia mendadak datang, tapi memang saya standby untuk iPad itu saya standby. Karena cepat kan itu, datangnya cepat kalau dia udah mulai kepengen harus ada yang saya tulis, itu cepat aja. seperti itu.
1: Jadi mengalir,
2: mengalir
1: gitu
2: aja.
1: Oh, justru kadang itu muncul setelah kejadiannya berlalu gitu ya.
2: Iya.
1: Jadi gak yang pas lagi sedih-sedih nangis-nangis.
2: Nggak sengaja dibuat. Itu mah udah kapan tahu gitu.
1: Jadi itu proses, ibaratnya itu kayak proses kreatif dari kakak untuk mengalirkan rasa ya lewat tulisan-tulisannya ya.
2: Betul-betul.
1: Oh, tapi ada waktu khusus gak sih kayak biasanya kayak waktu paling sering buat kakak menuliskan sesuatu kayak misalnya malam pas lagi sepi kah atau di suasana seperti apa kah biasanya?
2: Kalau paling banyak ya selama ini yang udah terjadi itu memang malam.
1: Oke.
2: Malam dan itu mau menjelang tidur. Saya nggak tahu kenapa menjelang tidur. Mungkin karena udah lelah juga energinya sudah full ya.
1: Yes.
2: Jadi yang tersisa itu mungkin itu yang saya rasakan dari akumulasinya. Jadi pada saat menjelang tidur tuh ya udah deh nulis gitu.
1: Justru mengalir ya, luar biasa banget. Tapi buat kamu tahun baru yang mungkin baru belum atau belum denger ya lagu terbarunya Kak Inggit, kita kayaknya harus dengerin dulu deh. Ini ya, lagu terbarunya banget. Kak Inggit ya, Jiwa Yang Terang, bakal kita dengerin tahun baru. Nanti kita balik lagi masih di Special Talks yang hari ini.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Memberayan Bunga Berkah.

0: paling favorit dari lagu ini tuh yang part mana kak?
1: Di bagian refnya.
0: Kenapa nih?
1: Itu memberikan saya spirit. Jiwa-jiwa yang terang, teruslah bersinar. Jadi itu seperti benar-benar apapun keadaan kamu, apapun bentuk ujian kamu, selama kamu masih memiliki jiwa yang terang, kamu pasti akan bisa melewati itu.
0: Wah, dalam banget nih ternyata ya. Seperti yang tadi sempat di-mention di awal, kayak setiap jiwa itu punya sinarnya ya.
1: Punya.
0: Dan kita harus menjaga terang itu.
1: Nah, ya, tetap menjaga.
0: Oke. Nah, ini kalau dari Kak Inggit untuk menjaga semangat, menjaga sinar dalam diri tetap terang ya di segala situasi yang mungkin berat, karena kan namanya juga kehidupan ya, kayak ada situasi kadang yang ujian-ujian berat.
1: Nah, ini roller coaster ya.
0: Betul. Hidup berputar lah ya. Ini cara Kak Inggit untuk menjaga semangat dalam diri itu seperti apa, Kak?
1: Ah, baik. Kalau saya lebih tepatnya, karena kembali ke karakter ya. Setiap insan memiliki karakteristik berbeda-beda. Kita tidak pernah bisa memaksakan kita untuk disukai oleh semua orang.
0: Betul.
1: Begitu juga orang tidak mungkin bisa ingin terus bersama kita kalau kita gak nyaman dengan dia gitu. Jadi ya kamu harus pintar-pintar lah memilih di mana kamu untuk berpijak, di mana kamu untuk memilih tempat. Jadi kalau memang kamu merasa sudah tidak nyaman dengan situasinya, dengan apapun itu, nggak ada salahnya kalau kita untuk mundur. Gitu, untuk menjaga sinar kita. Karena kita nggak mungkin meredupkan sinar kita karena demi untuk menjaga sinar orang lain.
0: Nah, jangan sampai ya.
1: Iya, masing-masing biar bersinar aja deh. Gitu.
0: Dan kita nggak perlu memaksakan diri ya kak ya.
1: Iya betul.
0: Untuk apalagi untuk menyenangkan semua orang.
1: Iya betul. Nggak bisa.
0: Dan kita juga nggak bisa ngebuat semua orang tuh suka sama kita.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Nah, ih dalam banget ya. Oke. Jadi kalau misalnya kamu udah ngerasa di titik kayak kayaknya nggak bisa deh, ya nggak apa-apa, mundur juga nggak masalah.
1: Iya betul. Ya. Mundur sedikit ya. Bukan berarti kita menjauh atau terus membenci, tidak.
0: Betul.
1: Tetapi itu memang dibutuhkan solusi.
0: Iya. Wah seru banget nih dalam ya. Ini jadi bisa dibilang kayak hal yang mungkin teman-teman bisa coba ya. Mungkin selama ini terlalu capek dengan ngikutin standar orang lain, terlalu ngikutin buat nyenengin orang lain. Kata-kata
1: Inggit
0: bener
1: ya?
0: Nih. Relate ya. Kata Inggit bener nih. Kayak kita harus tarik mundur sebentar, terus kita evaluasi baru deh kita bisa bersinar kok tanpa harus meredupkan orang lain ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah ini untuk lagu ini Kak Inggit, ada gak sih proyek-proyek terdekat nih berkaitan mungkin terkait lagu ini ataupun terkait Kak Inggit dengan proyek lainnya, ada gak?
1: Ada, insya Allah setelah lagu ini saya akan, kebetulan basically-nya saya memang ada album band di 2 dekade yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan planningnya itu akan saya angkat di industri musiknya.
0: Wah,
1: ya, jadi saya agak hiatus dulu ya untuk menulis gitu.
0: Okay.
1: Untuk menulisnya, tapi saya akan kembali ke 20 tahun yang lalu dengan genre popnya. Dan itu sedang dalam proses. Insya Allah segera di akhir tahun. Dan tahun depan saya kepengennya punya album orisinal sendiri, karya dari Inggit Awulan.
0: Wah keren.
1: Amin.
0: Semoga dilancarkan ya.
1: Amin,
0: kak ya.
1: Amin.
0: Ini bakal jadi proyek besar ya yang akan datang di waktu yang akan dekat. Wah kita kasih dukungan terus dan pasti ditunggu untuk karya-karya barunya. Dan pasti ditunggu waktunya juga untuk sharing-sharing lagi dong kak.
1: Dengan senang hati.
0: Nah untuk harapan ke depan untuk lagu Jiwa Yang Terang ini seperti apa kak?
1: Baik, harapannya semoga lagu Jiwa Yang Terang bisa menemani playlist kalian di luar sana yang sedang tidak baik-baik saja keadaannya, yang sedang di dalam titik terendahnya. Semoga jiwa-jiwa yang terang tetap terus bersinar.
0: Wah, keren. Dan tadi sempat ya kita obrolin kayak Kak Inggit perlu menyanyikan langsung gak sih kak?
1: Boleh, dengan senang hati.
0: Yang pasti nih buat tahun berdua yang penasaran di sini langsung bakal dibawain lagu Jiwa Yang Terang secara live ya. Dan buat kamu yang mungkin baru aja gabung, tenang-tenang kamu bisa nonton ulang juga kok, karena kita live streaming di YouTube ya. Jadi bisa langsung cek aja di YouTube RRI Purwokerto. Terakhir sebelum nyanyi langsung nih, ada gak sih pesan-pesan nih, pesan buat pendengar musik Indonesia seperti apa kak?
1: Ya, pesan-pesan untuk seluruh pendengar RRI Pro 2 Purwokerto dan seluruh Indonesia.

0: tetaplah menjadi pribadi yang baik, tetaplah menjadi jiwa-jiwa yang terang, sampai kita kembali pulang.
1: Wah, keren. Terima kasih banyak Kak Inggit.
0: Dengan senang hati.
1: Sudah sharing dengan karya terbarunya. Semoga nanti ada kesempatan yang baik lagi buat kita sharing-sharing lagi ya Kak ya.
0: Baik, siap.
1: Kita pasti tunggu banget MV-nya tadi dikabarin bakal rilis di awal Agustus ya.
0: Semoga insya Allah.
1: Ya. Sama karya-karya selanjutnya, albumnya. Semoga dilancarkan semuanya. Oke, apakah Kak Inggit udah siap nih untuk untuk nyanyi langsung? Siap ya?
0: Oke.
1: Dan yang pasti teman Pro 2, terima kasih banyak ya. Kita special talk untuk kali ini bareng sama Kak Inggit, seru banget. Nah, kita akan dengarkan langsung. Ini dia penampilan spesial dari Kak Inggit yang akan membawakan lagu terbarunya yaitu Jiwa Yang Terang.

0: kita pulang. Jiwa yang terang.
1: Luar biasa.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Ya, santai siang. Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Santai siang, lanjut lagi di sesi terakhir bareng sama aku Dosam Pradana ya. Sampai jam 4 aja, aku bakal hadirkan beberapa informasi menarik dan juga lagu-lagu yang udah disiapin tentunya sama musik director kita Kakak Siska Kurnia ya. Kayak lagu yang satu ini teman Pro 2, ada dari Pusakata dengan Pejamkan Matamu. Tatap mata saya tapi dalam kondisi terpejam. Gimana ceritanya tuh ya? Ini dia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sampai siang. Santai siang. Teman Pro 2, kita masih lanjut lagi di Santai Siang ya. Dan kali ini aku punya informasi menarik ya Teman Pro 2. Dimana hari ini tepat 23 Juli ya, Indonesia ini memperingati Hari Anak Nasional atau HAN sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian seluruh elemen bangsa terhadap pemenuhan hak perlindungan dan juga tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus Indonesia. Dan peringatan Hari Anak Nasional ini ditetapkan melalui Kepres nomor 44 tahun 1984 dengan memilih tanggal 23 Juli bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Sejak saat itu, Hari Anak Nasional ini menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak memperoleh kasih sayang, pendidikan, perlindungan, serta kesempatan yang sama untuk berkembang secara optimal. Jadi mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, Hari Anak Nasional tahun ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif dan juga penuh kasih bagi anak-anak ya. Jadi dengan memberikan perlindungan, pendidikan serta kualitas pendidikan yang berkualitas ya, serta ruang yang untuk bertumbuh dan juga berkreasi, kita ini juga turut membangun masa depan Indonesia menjadi lebih baik ya. Semangat dan selamat memperingati Hari Anak Nasional 2026.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar. Radio FM, Purwakarta.

0: Santai Siang. Santai Siang. Teman produk kita lanjut lagi kebersamaan kita. Nah, kali ini aku bakal ajak kamu untuk jalan-jalan ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan, semua mata tertuju padaku. Jadi, siapa sih yang menyangka kalau Indonesia ini ternyata menyimpan jejak kehidupan yang usianya bahkan lebih tua dari zaman dinosaurus. Nah, tahu nggak ya? Jadi, di Kabupaten Merangin Jambi, ini terdapat Geopark Merangin, kawasan UNESCO Global Geopark yang menyimpan fosil daun dan juga pohon purba berusia lebih dari 300 juta tahun ya. Dan fosil-fosil ini juga masih bisa ditemukan di sepanjang aliran Merangin dan menjadikannya salah satu situs geologi paling istimewa di Indonesia ya. Jadi, kita ini bakal diajak mengenal proses pembentukannya fosil melalui peristiwa geologi jutaan tahun lalu, menyusuri sungai yang menjadi museum alam terbuka ya, hingga melihat kekayaan Geopark Merangin yang kini menjadi laboratorium geologi sekaligus destinasi ekowisata berkelas dunia. Dan kalau misalnya kamu penasaran bagaimana daun dan juga pohon purba ini bisa membantu dengan sangat sempurna selama ratusan juta tahun, makanya datang ke Merangin Jambi ya. Kalau belum ada duitnya gak apa-apa, tabung dulu sekarang ya. Nanti tahun depan baru deh kumpulin dulu, nabung hemat-hemat. Jangan kebanyakan ngopi, ingat ya, ngopinya dikurangin.
1: Saatnya Lomba dan Lagu Ambiar di Pro 2.

Santai siang. Kita lanjut lagi teman Pro 2 di informasi menarik lainnya. Kita jalan-jalan virtual ya. Kalau tadi ke Jambi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun.

Santai siang. Teman produser sayang banget udah hampir jam 4 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Santai Siang, tapi kita masih bakal terus lanjut ya di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti. So, thank you banget buat kebersamaannya. Pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosang Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama. UNICEF Indonesia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, ramah, serta meningkatkan literasi digital untuk melindungi anak dari berbagai ancaman di era teknologi. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dunia usaha, hingga anak itu sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh CFO UNICEF Indonesia, Ari Rumantara. Menurut Ari, tema Hari Anak Nasional 2026 yang menekankan pentingnya menciptakan ruang aman dan nyaman bagi anak harus diwujudkan melalui lingkungan keluarga, sekolah, hingga daerah yang ramah anak.
2: Jadi bagi kami pertama, kita semua punya kewajiban, terutama orang dewasa ya, menciptakan rumah yang aman dan nyaman, sekolah yang ramah, kabupaten yang layak anak, provinsi yang juga layak anak, setelah itu jadi Indonesia yang layak anak. Nah itu perlu banyak kegiatan, ya kan? Nah, pertama memastikan anak-anak kesehatannya baik. Jadi perlindungan anaknya ada hubungannya dengan kesehatan ya. Jadi mereka harus dapat imunisasi, harus dapat ASI, harus ikut ke posyandu puskesmas ya, di pemeriksaan kesehatan juga rutin. Di sekolah itu sekolahnya dibiasakan bersama-sama orang tua itu anti bullying, ada pengenalan positif disiplin namanya.
1: Ia menjelaskan perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan, tetapi juga upaya pencegahan sejak dini. Salah satunya melalui pemenuhan hak kesehatan anak seperti imunisasi, pemberian ASI, dan pemeriksaan kesehatan rutin serta penerapan disiplin positif dan pencegahan perundungan di sekolah. Ari menekankan keberhasilan sebuah daerah dalam perlindungan anak tidak hanya diukur dari sedikitnya kasus kekerasan, melainkan dari kecepatan dan sinergi seluruh pihak dalam menangani setiap kasus yang terjadi. Menurutnya tantangan yang kini semakin mendesak adalah perlindungan anak di ruang digital. Orang dewasa dinilai perlu meningkatkan literasi digital agar mampu mendampingi anak dalam menggunakan internet dan media sosial secara aman. Damara Sakti melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

92.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, masih bareng sama aku Dosan Pradana di sore ceria ya, yang cerah banget, padahal tadi siang mendung ya di Purwokerto, tapi alhamdulillah deh sore ini cerah banget. Jadi buat kamu yang mau jalan-jalan sore sepulang aktivitas ya, atau mau jalan-jalan sore lari-lari di Danau Rintihan gitu ya, atau mungkin di alun-alun, di belakang RRI juga bisa sambil ngejajan, boleh banget nih. Sambil dengerin aja Pro 2 FM ya, biar larinya makin semangat, biar apa ketahanan strengthnya, ketahanan tubuhnya itu makin gacor sambil dengerin Pro 2. Apalagi kalau suaranya Dosan diputerin di telinga kamu, di apa tancepin tuh ya kanan kiri, dijamin penyakit virus semuanya juga alergi ya. Enak dulu dengerin suaranya Dosan ya. Ya udah, sampai jam 7 nanti aku bakal temani kamu sambil aku ajak buat dengerin lagu dari One Million Stars dengan Berharap Tak Berpisah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, jangan lupa ya, sore hari ini kita bakal ngebahas tentang apa sih yang membuat kamu jatuh hati sama seseorang ya. Boleh langsung di-share melalui WhatsApp, Instagram, dan juga live TikTok ya. Di TikToknya Pro 2 boleh ya. Nah, kali ini aku punya informasi, ada Leonardo bersama PT E-System Solution Indonesia yang resmi menandatangani kontrak pengadaan 12 unit pesawat tempur ringan multiperan M346F Block 20 untuk Kementerian Pertahanan RI ya. Jadi penandatanganan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, dan juga Kepala Staf TNI AU Marsekal Muhammad Tony Haryono ya. Jadi kehadiran pesawat buatan Italia ini akan memperkuat kemampuan operasional sekali sistem pelatihan lanjutan bagi pilot TNI Angkatan Udara. Dan kontrak ini juga merupakan tindak lanjut dari Letter of Intent atau LOI yang diumumkan pada Februari 2026 ya, mencakup kerjasama lokalisasi dukungan, pemeliharaan, perbaikan, pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas, sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas, bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Pro 2 FM, Purwakarta.

Teman Pro 2 Tes Atlas ini ngerilis daftar makanan Indonesia terbaik 2026 ya, dan sate kambing berhasil menempati peringkat pertama mengungguli sejumlah kuliner ikonik seperti soto Betawi, somai, soto gitu, soto Betawi, siomay, batagor hingga rendang yang memang selama ini identik sebagai salah satu hidangan khas Indonesia yang paling mendunia ya. Dan selain itu, sate kambing daftar 10 besar ini juga diisi oleh pisang goreng, nasi goreng ayam, bubur ayam, perkedel, ayam goreng, dan juga klepon ya. Peringkat ini kembali menunjukkan kekayaan kuliner Nusantara yang memang beragam dan mendapat apresiasi di tingkat internasional. Nah, kira-kira menurut kamu nih teman Pro 2, apakah sate kambing memang layak menjadi makanan Indonesia terbaik 2026, atau justru rendang lah yang pantas berada di posisi ke puncak ya? Mungkin kalau aku rendang kali ya, yang bisa diangetin sampai seminggu, dua minggu, tiga minggu di kulkas.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita sudah terhubung bersama Mas Aziz selaku operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat sore Mas Aziz.
1: Selamat sore.
0: Oke, Mas Aziz, bisa di-share ke teman Pro2 ini seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama, mungkin saya dari kota dulu ya, ada di Simpang. Nah, saya mulai dari Jalan Jenderal Sudirman ya, di Simpang Setosuman, ada Simpang Sri Mahaya ya. Untuk sore hari ini, terpantau ramai lancar kendaraan sepeda motor, mobil pribadi yang melintas di Simpang Setosuman ya. Bisa dilihat juga mungkin dari studio Pro 2 ya, pasti kelihatan untuk di Jalan Jensut ini lumayan ramai untuk kendaraan sepeda motor mobil pribadi dari arah timur yang menuju ke arah barat di Simpang Setosuman ini cukup ramai karena satu arah ya. Dan yang dari arah selatan yaitu dari Simpang Situmpur atau terusan dari Andang ya, Andang Pangrenan, terus ke Raja Wali ya, terus sampai Simpang Setosuman ini juga ramai yang menuju arah Kebun Dalem. Jadi mungkin yang akan melewati Simpang Setosuman ini masih lancar, walaupun ya rame-rame biasa ya, rame-rame sore hari, jam pulang kerja, ini aman lah, masih untuk dilewati pada sore hari ini. Untuk berikutnya, Pak Alun-Alun dulu kali ya, ke Alun-Alun terusan dari Simpang Setosuman, ini juga lancar di kota ya, kota lancar sekali, di Simpang Alun-Alun ini lancar sekali, yang masuk ke arah Jalan Masjid juga sama, lancar. Di Simpang Sawangan juga lancar dari arah Tanjung ya. Dari arah Tanjung juga lancar. Dan yang ramai ini yang malah dari underpass ya. Atau dari arah barat ini. Dari arah underpass. Bundaran ya. Tugu Gadar Rujak Polo. Sedikit lah ada keramaian di situ. Karena jembatan ya. Jadi terlihat sekali jika ada keramaian. Sedikit aja pasti kayak ada padat lah. Tapi ini masih lancar. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, ini juga langsung hilang, langsung lancar lagi. Nanti kalau lagi ramai, nanti lumayan padat lagi. Tapi masih lancar banget ini, jadi yang mau melewati Jalan Jensut, mulai dari tadi, Simpang Setosuman sampai Alun-Alun, underpass ini lancar semuanya. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus ke Simpang, Kebun Dalem ya, Kebun Dalem ini juga lancar ya. Ini dari arah barat menuju ke arah timur ya, satu arah, sepeda motor, mobil pribadi, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Tadi terusan juga ya dari Simpang Setosuman yang dari arah selatan, tapi yang dari arah selatan ini kebanyakan yang menuju arah utara ya, dan yang dari arah barat menuju arah timur. Ini karena satu arah di Simpang Kebun Dalem ini lancar sekali untuk di Simpang Kebun Dalem, jadi yang mau melewati Simpang Kebun Dalem, ini juga aman untuk sore hari ini. Terus sebelah Simpang Kebun Dalem ada di Simpang Gor Satria. Simpang Gor Satria juga lancar ya. Ini jam pulang kerja tapi lancar semuanya untuk sore hari ya. Di Simpang Gor Satria ini walaupun simpang besar ya. Tapi ini lancar ya untuk kendaraan, sepeda motor, mobil pribadi. Dari keempat lagi simpang ini lancar semua walaupun ya ramai-ramai wajar ya. Dari arah selatan ramai, dari arah timur ramai. Tapi ini lancar, bukan ada kemacetan yang panjang. Bukan ini ramai-ramai lancar aja karena lampu merah aja. Karena banyak sepeda, banyak mobil pribadi ya. Jadi seperti panjang untuk antrian. Tapi untuk lalu lintasnya ini benar-benar lancar. Untuk di Simpang Kebun Dalem, yang tadi Simpang Gor Satria, ini lancar sekali. Terus yang lain ada di Simpang Karanglewas. Simpang Karanglewas juga lumayan ramai ya. Saya sampaikan di Simpang Karanglewas ini karena jalur kendaraan barang ya. Biasanya emang lewat Karanglewas. Jadi mungkin yang mau ke arah Haji Barang ya. Ke arah Haji Barang melewati Karanglewas. Atau yang dari arah Haji Barang mau ke arah kota melewati Simpang Karanglewas. Ini pastinya saya himbau untuk berhati-hati ya. Dan bersabar karena situ banyak. Pasti banyak kendaraan barang. Mulai dari Haji Barang sampai ke Kali Bogor ya. Karena jalurnya situ untuk sampai Veteran, terus nanti lanjut di Jalan Gerilya ya. Ya, imbau untuk berhati-hati ya, karena kendaraan barang, kendaraan bus, ini blind spot ya, bisa juga nanti tidak terlihat, apalagi untuk sepeda motor. Jadi, untuk berhati-hati, ya, untuk yang melewati dari arah Haji Barang sampai ke arah Kali Bogor ya, karena banyak kendaraan barang. Terus yang lain, di Haji Barang ini juga lancar ya, dari ketiga kaki simpang ini sama ramainya. Untuk Haji Barang biasa ya, tambahan ada kendaraan barang dan bus untuk jam 5 ini, jam 5 lebih ini udah mulai pada keluar ya. Bus untuk yang mau ke arah keluar kota udah beberapa lah untuk yang terlihat. Jadi yang mau ke arah Cibarang ini lancar juga nih di Simpang Cibarang. Cuaca sangat cerah ya, mungkin sampai silau mungkin untuk di kamera ya, sampai saya lihat silau. Jadi aman banget yang mau jalan-jalan, mau pulang kerja, mau berlalu lintas biasa di sekitar Simpang Cibarang, ini lancar sekali. Dan terakhir, saya sampaikan terakhir, ada di Simpang Patikraja. Patikraja ini juga ya pasti ramai terus ya, Simpang Patikraja ini ramainya ramai lancar, dari pagi, siang, sore pasti ramai di Patikraja. Kendaraan yang mendominasi, sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang pasti ya, dari arah Kaliori, Pepasen, Rawalo, dari arah Tanjung juga ya, Purwokerto ya, sama. Ini lumayan lah, untuk ramean ini lumayan padat, wajar ya, karena Simpang Patikraja ini emang simpang yang belok, tapi ada simpang ya. Jadi ada tundaan sedikit lah, tapi ini lancar sih untuk menurut pantauan kamera ya, ini lancar sekali di Simpang Patikraja, walaupun yang melewati pasti banyak ya, kendaraan barang, ada bus juga ya, pasti ada, dan mobil pribadi pasti banyak banget yang melewati Patikraja, karena jalur utama ya, yang biasa rumahnya di sekitar Wangon, atau dari arah Cilacap mungkin melewati Patikraja, ini jadi biasa lah, rame-rame lancar untuk sore hari ini. Mungkin itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio production.
0: Oke, terima kasih Mas Aziz atas informasinya, dan tentunya selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sama Pro 2, kau bisa update info lalu lintas setiap harinya di pagi hari di jam 7 dan di sore hari di jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
2: Sekian info lalu lintas. Pro 2 FM, Purwakarta.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

Teman Pro 2 kali ini ada informasi dari dunia olahraga ya, di mana Timnas Putri Indonesia kembali menorehkan sejarah setelah menjuarai Piala AFF Wanita 2026. Jadi Garuda Pertiwi ini memastikan gelar juara usai mengalahkan Laos dengan skor telak 5-0 pada partai final di Kuala Lumpur, Malaysia. 5 gol kemenangan dicetak oleh Sydney Hooper, Isabel Notet dan juga Estella Lopetti ya, Felicia De Zou dan juga Emily Nahan. Sepanjang turnamen, Indonesia ini juga tampil konsisten ya, tanpa sekalipun menelan kekalahan dan juga berhak mengamankan tiket otomatis ke AFF Women Championship 2027 bersama Laos dan juga Singapura. Jadi gelar ini juga menjadi pencapaian bersejarah karena Indonesia sukses mempertahankan trofi yang sebelumnya diraih pada edisi 2024. Keberhasilan tersebut juga menjadikan Garuda Pertiwi sebagai tim pertama yang mampu meraih gelar juara Piala AFF Wanita secara beruntun atau back to back. Dan prestasi ini sekaligus menjadi bukti perkembangan sepak bola putri Indonesia yang terus menunjukkan daya saing di tingkat Asia Tenggara.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Teman Pro 2, apa sih hal yang membuat kamu jatuh hati kepada seseorang ya? Boleh langsung di-share melalui WhatsApp, Instagram dan juga TikToknya Pro 2 ya di 081-327-312-222 dan juga @RRI Pro 2 PWT ya. Kita mau bacain dulu deh melalui Instagramnya Pro 2 ya. Wait, kita langsung. Nah, akhirnya nongol juga ya. Selamat sore. Ada Nana ya yang ada di Purwakarta aja. Yang jelas sikapnya dong, Kak. Next juga ada Im Blue wajahnya. Wih ya. Ada hanya menyimak ya kepintarannya, Kak. Oke, mantap ya. Berarti ada yang karena visual, tapi ada yang karena isi juga ya. It's okay, gak masalah. Boleh yang mau ikut yang gabung di-share sekarang juga ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sekian banyak anjuran istighfar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ada istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Inilah istighfarnya para nabi dan rasul. Istighfar yang dilakukan bukan semata-mata karena dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, melainkan istighfar yang justru dilakukan dalam konteks kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi dan sore hari. Bahkan beliau memberikan jaminan garansi surga yang begitu indahnya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu

0: wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Istighfar yang satu ini perlu untuk kita hafal, kita baca, kita fahamkan. Tentu saja selanjutnya kita laksanakan makna yang ada di dalamnya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio FM Purwakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

Teman Pro 2, pasti udah pernah dengar dong rencana tentang 12 kota satelit baru ya. Jadi targetnya 200 hektar di tiap kotanya ya. Jadi skala yang besar di mana pemerintah ini menyebut pembangunan dilakukan di beberapa titik kota untuk mengatasi backlog perumahan ya. Jadi rencana kota satelit ada 12 titik, luas minimalnya setiap kota 200 hektar dan luas minimal keseluruhan 2400 hektar ya. Jadi 12 kota kali 200 luas setiap kotanya ya. Jadi kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jadi teman Pro 2, di beberapa titik ini ada di Kalbar, Sumut, Lampung, Sulsel, Sumsel, Banten, Jabar, yaitu di Bogor dan juga Bandung Barat, lalu Jawa Timur, Mojokerto sama Pasuruan, dan juga di Jateng, tepatnya di Batang ya. Sementara itu 3 provinsi lainnya ada Kaltim, Kalsel, NTB masih berada dalam proses pengusulan ataupun verifikasi ya. Jadi Presiden sebelumnya ini menyebutkan setiap kota mungkin berisi ribuan rumah susun ya, dan target indikatifnya ada 100 ribu unit, lalu integrasi peralatannya 500 unit per hektar. Angka tersebut ini juga masih berupa simulasi ya, sebelum lahan dibagi untuk jalan hingga sistem transportasi ya. Sedangkan backlog tertinggi ada di mana ya? Berdasarkan data ini menunjukkan 5 provinsi teratas memiliki total persentase backlog perumahan di atas 50% ya, seperti Gorontalo, Jabar ya, Kepulauan Bangka Belitung, lalu Aceh hingga Sumatera Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Imam Pro 2, apa sih hal yang membuat kamu jatuh hati sama seseorang ya? Ada Almira, sumpah ya Kak Dosen, aku tuh paling lemah banget kalau lihat orang yang effortnya gak main-main. Pas sore-sore gini bikin baper banget ya. Jadi kamu suka sama yang effortnya kenceng gitu ya. Alika, thank you deh kita gabung ya. Jujur li Kak Dosen, aku jatuh cinta sama kalau doi wangi sabun mandi. Wangi sabun mandi gitu, rasanya pengen nempel terus kayak perangkok ya. Hati-hati nempel nanti dipisahin sama warga ya. Salsabila juga thank you. Sore ini syadu banget Kak. Pas dengerin cerita Kak Dosan, aku jadi keinget tentang ketulusan. Soalnya aku sering banget dihianati padahal udah sayang epol ya. Yaitu jatuh hati dalam artian bukan happy ya, jatuh hati yang benar-benar nyungsep gitu ya. Ya udah gak apa-apa ya, sabar, semangat ya. Mending kamu sekarang move on aja deh bareng sama Aksesia.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Taman Pro 2 karya Cahaya Pradipta, penanda gerbang perbatasan daerah istimewa Yogyakarta, karya Marcelo Diaz Octavianus ini resmi meraih juara 1 Sayembara Pradesain Penanda Perbatasan DIY 2026. Ya, jadi penetapan pemenang ini dilakukan setelah melalui proses penjurian bertahap yang melibatkan dewan juri serta mendapat persetujuan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai dewan juri kehormatan. Mengusung konsep sinar sebagai simbol penuntun perjalanan, desain ini juga dinilai mampu menjadi tetenger yang ikonik, mudah dikenali, serta merepresentasikan identitas Yogyakarta melalui perpaduan budaya lokal dan desain kontemporer. Ya, jadi dari sekitar 400 pendaftar, karya ini terpilih sebagai yang terbaik karena memiliki visual, karakter visual yang kuat, unik, dan juga dinilai masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan pada tahap perancangan selanjutnya.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi bacaan yang udah ikutan gabung ya. Akila, Kak Dosen, aku paling suka sama orang yang bisa diajak deep talk sambil ngopi sore gini ya. Karena frekuensinya kerasa nyambung banget ya. Oke, Caca juga thank you ya. Aku jatuh hati kalau diajak makan seblak level maksimal tanpa banyak protes. Itu fix, idaman banget. Harus banget seblak ya, baiklah ya. Lolos tuh yang suka makan seblak pedas ya. Ayo juga ada Aurelia, ngelihat senyum tipis dia pas matahari terbenam bikin aku auto meleleh dan juga lupa daratan kak. Waduh, minum obat anti mabok ya. Biar langsung ingat sama daratan ya. Oke, yaudah kita ke lagu lagi teman berdua. Ada Adi dengan Kau Masih Kekasihku.

0: 400 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2, sayang banget ternyata udah hampir jam 7 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temenin kamu di serangkaian acara Sore Ceria. Selain ini seperti biasa kita bakal gabung sama Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat yang bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Second Chance, Rahel, Dimansyah dan masih banyak lagi. Ya, yang penasaran langsung aja nanti di jam 7 di Music Live Chat. So thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Aku Dosa Pradana pamit. See you and bye-bye.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Cia, selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita bakal seru-seruan di hari ini tentunya teman bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Pokoknya nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena tiba-tiba Edi digeruduk.
2: Wow.
3: JKT.
4: Wow. kalau kita enggak apa-apa.
3: Kalau mereka?
1: Ayo.
4: Dipertanyakan nanti.
1: Bener.
4: Oh boy, bye. Boy.
5: Suara
4: 3. Senior.
1: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
4: Kita mau huru-hara.
3: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
1: Ini masih malam dong.
3: Udah malam dong. Masih jam 7.
1: Ayo sedap. Malamnya jam berapa tuh?
3: Malamnya jam 12 baru malam.
6: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
1: Waduh.
3: Kita masih baru hangat-hangatnya.
1: Bener, kehidupan musisi ya. Yeah.
6: Aku baru menyala loh ini.
3: Iya, dari tadi ya kak, baru menyala sekarang.
5: Rambung
1: kan, Bebe. Waduh. Wuh, nyapunya gimana ya?
3: Mulut kita blur.
1: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
3: Luar biasa.
7: Alhamdulillah.
1: Wow, ini
3: kompak
1: ya. Walaupun dari pagi. Karena udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
3: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
1: Oh, keren.
7: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
6: Bang, sumpah aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada ciloknya. Ini
3: bajunya
6: juga nih, guys.
1: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
3: Iya,
6: di depan.
7: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
1: Aduh.
3: Jadi dia kumisnya hoax.
1: Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
3: Enggak ya. Memang ada sedikit sih.
1: Aduh. Kok serem. Aduh. Gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
3: Boleh.
1: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
8: Ada Rahel Olivia di sini.
1: Halo. Selanjutnya
4: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
6: Ada Sharla dari Kalimantan.
1: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
6: Sharla. Gitu dong. Itu. Timur.
1: Halo Sharla. Lanjut. Hai. Yang belakang nih.
9: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
1: Halo.
10: Halo, aku Rulaska dari
1: Mojokerto. Terakhir.
7: Halo, aku Dimansya dari Tangsel.
1: Wey.
3: Tangsel Prat.
1: Betul. Bilangnya sukanya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel.
3: Tangsel.
1: Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum bisa.
4: Iya, karena Febri berhalangan hadir.
1: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
4: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita kesini.
1: Gitu.
4: Iya, kami diundang karena kami anak-anak.
1: Anak Sharla.
4: Iya, anak Dima.
1: Berapa sih umurnya, berapa sih?
4: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
1: Oh.
3: Rata-rata.
6: Berapa puluh tahun yang lalu sih
4: maksudnya.
1: Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil gitu kan. Kalian
3: tapi tuh... kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
1: Iya, aduh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
7: Dia di-download.
1: Berarti dia malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa? Maksudnya bahagia kah? Atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
4: Kalau aku sih pendiam ya.
1: Wah, percaya sih.
4: Aku introvert.
1: Wah, percaya sih.
4: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
1: Aduh.
6: Dari yang apa ya?
1: Apa?
7: Dari yang sudah.
1: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung nggak kecilnya tuh, bingung juga nggak?
8: Enggak dong.
1: Oh enggak ya?
8: Oh enggak.
1: Bahagia.
8: Okay.
1: Oh bahagia. Oh berarti pas gede nggak bahagia nih?
8: Eh? Salah
3: jawab kan?
6: Bahagia juga kok.
1: Oh, bahagia juga. Iya, iya, iya. Aman ya. Kok bikin dialingin? Kok bikin dialingin?
6: Cari aman.
1: Kasar ya aman. Kalau Rio gimana Rio?
2: Kalau aku bahagia,
1: bahagia. Bahagia.
2: Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan apa? Cuman nyanyi aja gitu. Oh, gitu. Gitu.
6: Kira dari kecil diisi pertamak.
1: Oh iya benar. Benar.
6: Iya, bahan bakar.
1: Benar.
6: Iya, bakarannya bagus.
1: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
7: Kalau kecil.
6: Aku takut kalau dia jawab.
1: Kenapa? Kenapa gitu?
6: Iya, dia enggak pernah kecil. Bener.
7: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
6: Emang umumnya apa? Umumnya apa? Umumnya di mana? Contohnya apa?
7: Nyemelin ban gitu. Hujan, mandi pantai. Oke. Iya kan. Saya orangnya dua.
1: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
7: Okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng.
1: Main kelereng.
7: Pukul anak tetangga.
1: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
7: Enggak iya main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
1: Oh iya iya benar-benar. Oh iya benar.
7: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
1: Kakak Tommy, kecil ya, main apa nih kecilnya?
9: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja. Udah. Iya, selfie-selfie sama hiu, gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
6: Iya, FYI buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
9: Wow. Amazing.
1: Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
6: Dia nelayan tangkap ikan sapu-sapu. Tapi
1: waduh.
9: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi.
7: Cilokan tadi enak.
1: Enak ya?
6: Katanya gak sapu-sapu kok.
1: Enak.
6: Ayam, iya.
1: Ayam, benar.
6: Gak ada amis-amisnya.
1: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
6: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya. Gak pernah besar dia. Gak pernah besar aku, Kak.
1: Aduh.
6: Kalau itu apa putih-putih itu? Makan putih-putih apa itu apa? Yang dari apa pohon putih-putih? Itu loh.
1: Apa?
6: Ada di Kalimantan.
1: Oh. Pas.
7: Ketak karet.
1: Bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu.
6: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
10: tembikur.
6: Tembikul.
10: Tembikar.
1: Tembaga. Tembaga beda lagi.
6: Tembilung kayu itu ya.
10: Tembiluk.
6: Kau yang orang Kalimantan.
10: Aku tapi bukan orang Dayak.
6: Oh gitu.
7: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kayak serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
6: Babol. Kak maaf ya, kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
1: Gak apa-apa, paham kok. Paham.
6: Kayaknya yeping banget dari tadi.
9: Kalian gak menghargai Rio nih, mau bilang ini tembiluk. Tembolok.
1: Tembolok.
9: Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
1: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan? Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
10: Makanan favorit aku udang.
1: Udang keju?
10: Udang kedu.
1: Udang kedu.
10: Sambal udang. Tapi udang sungai di sana.
1: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
10: Enak banget. Apa ya?
1: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
10: Rasanya ada sungai-sungainya.
1: Wah masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya?
10: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
6: banget. Ada tanahnya ya?
10: Ada. Tanahnya nanah banget.
1: Nanah.
7: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
1: Oh iya benar.
7: Kalau di darat itu karena pepohonan jadi
1: rimbun ya. Ya. Oke, oh gitu.
10: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
1: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
6: Pasti nggak akan ada yang benar.
1: Benar. Tapi kalian berarti apa? Satu manajemen ya berarti.
6: Ya.
1: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
6: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
1: Waduh.
6: Ada yang baru pertama kali ketemu.
1: Oh iya benar.
6: Ini masih ada ospek.
1: Oh iya benar.
7: Kita sudah sudah 3 kali ketemu hari ini ya, Rio ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya, betul. Di hari ini.
1: Hari ini, benar. Enggak salah ini, sih.
9: Dia takut dia mulai panik.
1: Benar-benar. Tapi gua pengin tahu dong, first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
9: Oh, yang paling muda.
3: Halo. Yang paling muda dulu.
6: Aku.
3: Oh, aku. Aku.
1: Gimana?
3: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
9: Mereka siapa?
3: Yo kalian semua ini loh.
9: Kamu.
3: Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini.
1: Iya.
3: Nice.
1: Oke.
3: Okay. Senyum, sapa, salam.
1: 3S. 3S.
3: Langsung senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu.
1: Okay.
3: Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
1: Siapa tuh?
3: Enggak tahu.
1: Pokoknya
3: ya. Kalau dia diem, gua diem.
1: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
3: Oh, baca. Pengen baca sih. Pegang maksud gue. Udah salah.
1: Udah malam ya guys.
6: Aduh. Kalau aku ketemu sama Kak Cala sama Kak Diman tuh di Idol.
1: Oke.
6: Okay. Satu season.
1: Satu season bener.
6: Langsung klop ya Kak Cala ya.
10: Iya. Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
7: Emang iya. Emang iya.
10: Semua.
7: Emang iya klop banget. Emang iya.
6: Sebelas. Stop. Semua orang tuh maksudnya kayak. Dia tuh nyamperin satu persatu.
3: Kalau kan tapi ngobrol. Aku dia itu pendiam banget kan?
7: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
1: Diam-diam koprol.
7: Diam-diam koprol.
6: Kamu diam sih. Tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
1: Benar.
6: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
3: Biasanya di kantor.
6: Di kantor kita ketemu.
1: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
6: Memang setelan udah begini. Yang udah heboh.
3: Setelah gue udah kayak jaga image kayak halo.
1: Wow.
6: Oke.
3: Iya udah manner banget gue kayak halo.
9: Aku sangat tenang sekali kan.
6: Oh. Wow.
1: Tenang apa nih?
3: Tenang mbak Rama. Kau bilang kau tenang.
9: Kan belum diobrol, belum dibilangin.
6: Iya sangat tenang. Seperti rambutnya tenang.
3: Iya rambutnya tenang juga ya.
1: Tenang. Enggak
6: guys, kita sama rambutnya.
1: Iya benar.
6: Oh ya enggak.
1: Aduh kenapa kok enggak?
6: Enggak, ke distrik sama Kak Diman, nyanyi tadi.
1: Oke.
6: Terus kalau sama Kak Rio baru hari ini.
1: Oh baru hari ini?
6: Bareng.
1: Nah gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
6: Eh?
1: Iya kan?
6: Oh dilihat?
1: Udah lihat dong.
6: Udah like, komen.
1: Udah. Gimana ketemu Rio?
6: Langsung klop sih ya Kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor.
1: Pelor, benar. Kalau ke Dimansyah?
6: Udah tadi.
1: Oh udah ya?
6: Udah. Di Idol bareng.
1: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
6: Salah, Kak Cala.
10: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
6: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
1: Oh iya, kenapa tuh?
10: Karena kayak lucu aja adik. Jadi salah, kamu bilang aku cerewet sekali.
6: Oh Celi.
3: Kok dia namanya dia lupa?
1: Tau gimana?
10: Gimana lupa? Berarti kan tandanya kamu gak cerewet banget Celi.
6: Oh, cerewetan kamu.
10: Sama aja.
6: Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
1: Oke, kalau sama Dimansyah?
9: Hai
1: Celo. Aduh salah.
10: Bang Diman.
9: Laptop gitu ya.
10: Oh, tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
3: sweet
10: ya kayak wibawanya tuh.
3: Wibawa.
10: Sama dikenal ya seperti ini lah wujudnya ya.
1: Benar. Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak pokoknya banyak.
1: Dari aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran dari umum. Kita
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu okay. Ditanya tentang lagu oh, gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa? Maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada ya? Udah gak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan. Aman banget ya.
0: Aman banget.
2: Karena udah gak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, nih merayu mentari ini?
2: Ya, kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan? Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Okay. Ah, itu dia, ya,
0: benar. Udah. Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke,
1: okay. Pergi bekerja.
2: Bekerja.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh, gitu.
0: Gimana maksudnya?
2: Aduh.
1: Gimana sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, ya. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bila lagi ulang tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya. Kok lupa ya? Aduh, iya. Amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya. Kirain dibelokin gitu. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya, makan.
0: Gitu.
2: Iya.
1: Makan.
0: Bener. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pingin meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelasnya.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Bener, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya. Yeah, yeah.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun?
4: Nggak salah awal tahun.
0: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
4: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insyaallah.
0: Awal Agustus. Wah, bentar lagi dong.
4: Judulnya Putar Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh, wow. Kebal bahasan apa gimana nih Putar Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh enggak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Ya. Bener.
1: Coba yes, minta bantuan Rio, pasti lebih bisa. Aduh.
5: Jawabannya kayak gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget. Aduh. Gitu.
0: Okay, kenapa sih? Kenapa? Oke, lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ning pokoknya. Gak bisa ning.
0: Gak bisa ning. Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan?
4: Hey. Oh.
0: Awan aja, bercanda. Coba. Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih inget banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh. Bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Okay. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya. Okay. Tahun ini semoga.
0: Berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Okay. Berarti akan ada single selanjutnya gitu ya?
6: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang ngeh? Apakah orangnya menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan
0: menyesal.
6: Kita sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
6: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
2: Orangnya masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
6: Udah.
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke-13.
0: Okay,
1: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah?
1: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Kayak biasanya agak folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Ya yang beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur. Ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay. Alright.
1: Gitu. Okay. Kan kau buat aku bingung Ray.
0: Alright, terakhir Rio.
5: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
2: Ini lagi bingung
4: tentang apa kan Rio?
5: Bingung aku juga.
4: Oh kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
2: Kalau dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
5: Mungkin masih fokus di promo Sumpah Mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Okay.
5: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: Kok diem tiba-tiba.
5: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
7: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua nggak abis ini?
4: Mau dong.
0: Main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
8: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
2: Oke. Okay.
1: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja, pengetahuan okay. Umum. Kenapa panik gitu?
3: Agak deg-degan ya.
1: Agak deg-degan. Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni.
2: Okay.
1: Gitu kan. Okay. Kita cek dulu belnya kali ya dari di girls dulu.
2: Oke. Okay.
3: Kita girls dulu.
1: Iya. Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
4: Siapa?
1: You. Oke.
2: Oke.
1: Imut banget. Selayu banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
1: Betul.

0: lampu pijar. Boys dulu.
1: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Vincent Bolli kan?
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh ya. Mirip.
3: Kok jadi darahnya
4: betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next.
3: Jangan mau kalah, ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
3: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil dulu.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari, bulan kemerdekaan kan.
3: Oh yes.
0: Benar. Oke. Okay. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Poise lo.
1: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru jadi masih lanjut lagi. Oke, okay, dua pertanyaan terakhir ya.
2: Oke.
0: Okay. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
3: Oke.
0: Okay.
3: Di masing-masing sayapnya?
0: Heeh. Tiap sayap punya berapa?
3: Tiap sayap 17.
0: Yakin?
3: Iya.
0: Betul. Yeay.
3: Yes.
0: Masih fresh.
2: Masih fresh. Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Ya.
0: Oke. Bisa. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
1: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
4: Sekarang udah 38.
2: Dua. Satu.
0: Betul. Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali. Mohon maaf ya. The girls harus kalah.
1: Satu
0: udah 38. Keren. Ya, benar-benar. Ya, okay. Sayang sekali The Girls harus tereliminasi malam hari ini.
1: Kita punya bakso satu-satu.
4: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar-benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
3: Ada show.
0: Okay.
3: Ada show.
0: Di mana tuh?
2: Di tanggal 25 nanti ya.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
2: Di
3: Tangsel Noise.
0: Oke, 25 Mei.
1: Di keluarga Bintar.
0: Oke. Okay. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
3: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
2: Celebrity crush.
0: Yes.
3: Ayo, Rio.
0: Rio dulu.
3: Indonesia atau luar?
0: Apa?
3: Indonesia atau luar?
0: Bebas, mau Indo, mau luar, boleh.
3: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
4: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow, yeah. Oke. Okay.
2: Halo.
0: Iya, ada Raiso di sini.
2: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah bertemu langsung belum sih?
4: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Yeah.
2: Okay,
3: Raiso
2: dulu ya,
3: saya. Masih temuin dulu baru.
2: Iya.
0: Oke. Lanjut di Marsha deh.
5: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
5: Celebrity. Itu keras dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
5: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya, yeah.
5: Film rock and apa? Rock and
3: Lampang.
5: Itulah.
0: Tahu film itu. Oke. Okay.
2: Panggil love.
0: Ya benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
4: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
4: Pasti geger kan?
0: Iya. Benar. Seru sih. Rachel.
3: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow, yes. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.

0: kayaknya semuanya apa-apa ke Rio ya kayaknya.
1: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Bener. Kalau kasih sih.
2: Oh, ini
3: kamu. Aku Paduta.
0: Asik.
3: Sini aja. Besar-besar di Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
3: lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
3: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pernah ketemu langsung?
3: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
3: Karena pas itu kan dia di Malang,
0: okay.
3: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
3: Tahu gitu aku nggak pulang balik dulu ke sini. Tapi aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
3: Ketemu lah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
3: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
3: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto, bagi foto.
0: Bagi foto.
3: Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, oh Paduta ya.
3: Paduta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke.
3: Okay.
0: Sama dikit boleh lah ya.
3: Boleh. Jim.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, nah. Sarlah.
2: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
2: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke. Okay.
4: Udah enggak beli ngem lagi.
3: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
2: Enggak, itu suka karena baru-baru ini kan dia. Kok enggak beli kan suka.
3: Siapa tadi namanya?
2: Paulo Dybala.
3: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
5: Semua orang pada kayak
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata
2: karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
2: Oh, tim apa?
0: Argentina.
2: Iya, FIFA.
0: Iya.
2: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
2: Yang 2022.
3: Oke. Gue kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, gara-gara itu.
2: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, iya, aduh, tahu loh dia.
4: Apa ini video call? Tahu.
0: Enggak usah. Percuma kalah.
2: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
2: Eh, Bang Diman, kau Belanda?
3: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh.
0: Lebih awal pulangnya.
3: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya. Satu-satu ke teman bro dua seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh?
5: Tahu.
2: Jadi ketemu aja dulu. Ketemu.
5: Tadi udah.
3: Ngomong kok sekarang.
2: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan.
4: Gak bisa kali rumah.
2: Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku. Dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform. Dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
2: Ke belakang, ayo.
6: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
0: Malam.
6: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
7: Oke, untuk seluruh Glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
0: Okay, wow.
2: Asik sendiri.
7: Ya kan? Kasihan kan?
0: Benar.
7: Itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut Syarla dulu. Second send gongnya soalnya.
2: Oh iya benar. Ya, aku setuju kalau itu, Kak. Pegang mic ini.
0: Oke, Syarla silakan.
2: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik. Ya.
4: Ada di Argentina juga.
3: Ada streaming soalnya.
0: Ada
3: yang di Belanda, Spanyol. Yo.
2: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
2: Aku Syarla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku. aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
3: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
8: Tommy Boli di sini.
3: Iya, Febrian nyusul.
8: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap harinya.
3: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
8: Dan jangan lupa bombardir di sini.
3: Bombardir
8: sebanyak-banyaknya.
3: Yes.
8: Pagi, siang, sore, malam, tengah
3: betul.
8: Malam.
3: Betul. Ya.
0: Boleh.
3: Terima
0: boleh.
3: Kasih sebelumnya.
0: Aduh. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sarla, Rio, Dimansha, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
3: Yes.
0: Nanti ada di
3: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eritama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga optimis realisasi imunisasi bayi lengkap mencapai target sebagai perlindungan kesehatan bayi, dan berikut laporan dari Fitri Hasana.
1: Capaian program imunisasi bayi lengkap IBL di Kabupaten Purbalingga hingga awal Juli 2026 berhasil melampaui target. Hal ini berdasarkan evaluasi triwulan kedua April sampai Juni 2026, yakni realisasi IBL tingkat kabupaten mencapai 52,46%, melampaui target triwulan yang ditetapkan sebesar 48,6%. Koordinator imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga Novita mengatakan capaian tersebut cukup baik sebagai gambaran pencapaian perlindungan kesehatan bayi. Novita menerangkan setiap 3 bulan sekali rutin melakukan evaluasi bagi puskesmas yang belum mencapai target imunisasi bayi lengkap. Pihaknya menyebutkan 6 dari 23 puskesmas yang belum memenuhi target menjadi bahan perhatian Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga, di antaranya Puskesmas Kutawi sebesar 47,24%, Puskesmas Kejobong 45,27%, Pengadegan 45,73%, Kalikajar 47,01%, Puskesmas Bojong 44,06%, dan Puskesmas Karang Jambu 48,94%. Menurut Novita, meski belum memenuhi target, selisih realisasi dengan target bagi puskesmas yang belum memenuhi target tersebut tidak terlalu signifikan karena rata-rata cakupan mereka sudah berkisar di angka 46%.
2: Memang ada beberapa persen yang memang belum terimunisasi, tapi tidak terlalu signifikan menurut kami. Dan memang tingkat kabupaten sudah tercapai, tapi kita kepinginnya capaian cakupan imunisasi itu merata, tidak hanya di tingkat kabupaten tapi tingkat puskesmas dan sampai desa gitu. Jadi tidak hanya misalnya Kutawi misalnya ada 8 desa misalnya ya, cuma 6 yang tercapai, tapi dia di tingkat puskesmasnya tercapai. Nah, harapan kita 2 ini pun harus tercapai. Dengan cara seperti apa, langkah-langkahnya 3 bulan sekali kita evaluasi.
1: Novita optimis seluruh puskesmas mampu memenuhi target masing-masing sampai akhir tahun melalui evaluasi dan pendampingan yang dilakukan secara berkala. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Kacau Malam-Malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Gimana kabar kamu malam hari ini? Mudah-mudahan ya sehat selalu. Masih semangat yang punya tugas ya yang belum selesai. Ayo segera diselesaikan ya. Karena kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Yang nanti sampai kelar jam 11 ya. Aku di Jaga Malam. Kemudian nanti lanjut lagi dari jam 11 sampai jam 12. Ada Jazz Music buat menemani waktu istirahat kamu. Di sesi pertama kita bakal ngebahas tentang dunia film. Dan nanti dari jam 9 sampai jam 11 kita bakal ada yang namanya obrolan sebelum tidur. Kita ngobrol dulu sebelum tidur ya, biar lebih enjoy. Sambil menikmati lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2, ada Siska Kurnia. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

malam-malam. Nomor 2, ini ada sebuah rilisan film pendek judulnya Jalan Pulang yang dibintangi sama Sheila Dara, terus ada Widyawati buat ngerayain Hari Kebaya Nasional. Ceritanya ngebahas soal perjalanan seorang desainer yang nemuin makna mendalam ya di balik kebaya lewat kenangan dan juga warisan dari sang ibu. Waduh, ini kalau urusannya sama sang ibu ya, biasanya apa ya? Menyentuh perasaan gitu teman berdua. Dan lewat film yang lebih kerasa personal ini, kebaya gak cuma jadi sekedar pakaian formal, tapi juga jadi simbol ikatan emosional lintas generasi yang penuh cerita hangat ya. Karya yang disutradarai sama Bransky ya, bisa langsung ditonton lewat kanal YouTube Indonesia Kaya ya, mulai tanggal 24 Juli 2026. Jadi buat kamu yang kepo-kepo dengan film pendek yang ada hubungannya dengan dunia kebaya atau budaya nasional Indonesia gitu teman berdua, bisa kepoin salah satunya film Jalan Pulang.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma.

malam-malam. Sheila Dara yang mutusin buat join di film pendek Jalan Pulang gara-gara ngerasa ceritanya relate banget soal hubungan ibu dan anak yang emang deket sama kehidupan sehari-hari ya. Di film ini perannya sebagai Dara nemuin makna lebih dalam soal kebaya yang ternyata bukan cuma urusan fashion doang, tapi juga soal warisan cerita dan kenangan yang hangat. Ih, dalam ya. Proyek kolaborasi bareng Bakti Budaya ini bakal tayang di YouTube pas momen Hari Kebaya Nasional buat ngajak orang-orang lebih menghargai nilai di balik selembar kain kebaya. Di sini ada yang suka kain kebaya teman berdua? Kayaknya bakal cantik banget ya buat teman-teman berdua, khususnya yang cewek-cewek ini pakai kebaya ya. Tapi cowok-cowok pakai kebaya gimana tuh? Enggak, cowok-cowok pakainya batik ya.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Malam malam. Kali ini ada Ernest Prakarsa ya, Prakasa, jangan sampai salah nih namanya. Ernest Prakasa mutusin buat ganti judul film Operasi Pesta Pora jadi Operasi Pesta Copet, biar kesannya lebih nendang dan langsung to the point soal isi ceritanya ya. Jadi perubahan ini dilakuin supaya orang gak salah sangka, ngiranya cuma dokumenter festival musik biasa ya. Padahal fokus utamanya emang soal aksi kriminal yang dibalut komedi. Dan film yang dibintangi Iqbal Ramadan, ada Christo Emmanuel juga, ini rencananya bakal mulai ada di bioskop seluruh Indonesia pada 27 Agustus 2026 nanti. Wow ya, kayaknya film-film komedi kayak gini layak juga dinanti ya teman berdua ya, buat hiburan, gak yang horor-horor doang, tapi ada yang komedi juga. Siap-siap aja ya, lihat ketampanannya Iqbal Ramadan. Ini cewek-cewek udah gak sabar kayaknya, para fansnya ya. Kita tunggu aja 27 Agustus 2026.

0: Boy.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Malam-malam.
1: Alright, teman Pro 2. Ada satu film yang berjudul The Odyssey. Ini buatan Christopher Nolan. Ya, kita tahu lah ya. Film-film garapannya dia. Dan kali ini film ini lagi jadi omongan panas di Yunani. Gara-gara dapat respon yang beda-beda banget ya dari masyarakat di sana. Ada yang ngerasa seneng soalnya ceritanya dapat sentuhan baru yang lebih modern. Tapi gak sedikit juga yang ngeritik karena ngerasa film ini terlalu gaya Hollywood ya, sampai kurang dapet esensi asli dari karya klasik Homer ya. Walaupun sempat diprotes sama beberapa pihak gara-gara masalah interpretasi budaya, tapi pemerintah Yunani tetap santai dan filmnya sendiri malah sukses besar di pasaran sampai dapat cuan jutaan dolar pas awal rilis ya. Jadi ya emang ya sejak itu ya Christopher Nolan ya teman Pro 2. Ya buat kamu yang penasaran sama filmnya mungkin bisa nonton lah ya. Jangan nonton yang bajakan atau spoiler gitu. Kepoin aja. Kali aja dari cerita ini suatu saat kita bisa ngangkat ya film-film yang ada budaya ada kaitannya dengan budaya di Indonesia. Siapa tahu ya kan. Cinta.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Purwokerto, teman terbaik kamu.

Koro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

malam-malam. Masih dalam rangkaian jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan kita lanjut lagi di sesi kedua, obrolan sebelum tidur. Jaga malam, obrolan sebelum tidur. Deng, deng, deng, deng, deng, deng. Jadi nanti kita ngobrol santai aja di sini sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director produ ada Siska Kurnia. Kira-kira temanya apa sih, Kak? Sebenarnya aku udah bikin story ya di WhatsApp-nya produ dan di Instagram. Sebentar lagi aku juga bakal live di TikTok-nya Produa FM Purwokerto, nanti kamu boleh ikutan join di sana. Temanya apa? Jadi malam hari ini tuh aku pengen ngobrolin ya seputar tentang keinginan manusia. Wah, apa itu ya? Apa itu keinginannya? Banyak manusia yang pengen beli sesuatu gitu kan. Aduh, aku pengen beli ini, beli itu, tapi duitnya belum ada. Ya kamu tipikal ya kayak gimana nih? Apakah nyicil? Apa nabung dulu baru beli atau gimana teman Produa? Boleh yang mau komentar melalui WhatsApp-nya Produa 081-327-312-22 atau bisa juga melalui Instagram di @rriproduapwt dan nanti yang mau ikutan join di live TikTok-nya Produa juga boleh banget ya. Sambil dengerin Nyoman Paul dengan Mundur Perlahan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Malam-malam ini buat kamu yang lagi sibuk scroll-scroll ya kan, siapa tahu nanti tiba-tiba kesurupan ya, terus kamu pengen belanja yang banyak gitu. Walaupun belanjanya nyicil ya teman Pro2. Oke, sekarang aku udah ada di live TikToknya Pro2 FM Purwokerto. Ya di sini ada siapa aja? Ya kita sapa-sapa dulu ya. Ada Utari FM Cilacap. Wah, ikutan eksis nih ya. Ada Kakak Nanai, ada U dan M Tangaya, ada It's Me, dan tadi ada Mbak Eti Mareti, enggak tahu gimana nih. Oh, thank you untuk es jeruknya, It's Me ya, makasih banget ya. Terus untuk mawarnya, gorengannya, thank you. Jadi malam hari ini kita lagi ngomongin seputar kalau mau beli sesuatu gitu ya. Kamu tipikal yang nyicil atau mungkin nabung dulu aja deh, nanti biar bayarnya bisa langsung cash gitu ya. Tadi udah ada yang join, coba aku baca dulu ya. Katanya ada Nanai, aku tah tim nyicil lah, nek nabung malah ora sida tuku biasa nih. Sering terjadi ya. Oke. Ini ada UNM Tangaya, katanya nyicil dong, banyak yang tim nyicil ya. Di WhatsAppnya Pro2, coba aku baca yang udah ikutan join juga nih. Oh, ternyata udah banyak ya yang ikutan join ya. Ada Farhan, aku tim nabung sampai kejang-kejang kakak, baru beli biar tenang tidurnya Kak Aris. Nabungnya sampai kejang-kejang ya, agak sedikit berat ya. Ada Bima, nyicil itu seni bertahan hidup di tengah gempuran diskon tengah malam ya Kak Aris. Iya. Ini tengah malam selain nontonin Pro2 ya, jadi scroll-scroll nyari diskonan gitu kan. Ya kali aja dapat diskonan ya. Oke. Kalau kata It's Me tergantung barangnya apa. Kalau nyicil biasanya ke keluarga. Oh iya. Tergantung barangnya ya. Kalau barangnya itu barang-barang yang agak susah gitu kan, didapatkan dengan harga yang murah ya. Ada baiknya menyicil aja ya kan. Oke, thank you ya. Dan ya kita dengerin dulu satu lagu dari miliknya Afif Kila ya, dengan Jangan Marah Dulu. So check this out.

malam-malam. Oke, teman Pro 2, ternyata udah makin banyak yang ikutan join ya. Kita sapa dulu yang udah ada di live TikToknya Pro 2. Ada It's Me, Kerupuk Balap, ada Tangaya, Tata Febrinta, ada Nanai, Kartika Alvino, terus ada Sabrina, ada Ailuna Ayu, dan juga ada Dimas. Selamat malam yang tidak terpantau di peringkat penonton ya. Selamat malam juga yang masih di luar room, ayo masuk aja, nggak apa-apa, di sini ngobrol santai aja. Kita ngobrol santai aja di sini, kita nggak ngosipin hal-hal yang pinggir jurang kok. Janganlah, jangan pinggir jurang ya teman berdua ya. Oke, kita lagi ngebahas tentang kalau misalkan pengen beli sesuatu, kamu tim yang nyicil dulu atau yang penting nabung dulu deh gitu kan. Nah ini ada dari Maybe, katanya aduh habis ambil cicilan lagi buat rumah, ya gak apa-apa juga ya. Kalau Sabrina, tim nabung dulu ya, karena kalau nyicil malah jadi beban, ya mending sabar nunggu gitu. Oke siap. Terus di belakangnya lagi ada siapa ini? Sebentar ya, ada Kartika katanya nabung dulu baru beli yang dipengen. Terus ada Kerupuk Balap tadi katanya cicilan per room 10 juta per bulan, cicilannya dicicil boleh enggak katanya ya, boleh enggak. Terus ada siapa lagi ini teman Pro 2? Ada Hilda Atika katanya nabung dulu ya kalau pengen buat usaha. Terus ada Ailuna, kebetulan aku tim keduanya, kalau rumah dan mobil nyicil, kalau kebutuhan yang terjangkau ya bayar lunas aja gitu ya. Oke, thank you ya yang udah ikutan join. Coba aku baca yang di WhatsApp ya, takutnya nanti ngomel-ngomel ya teman produk kalau gak dibaca ya. Ada Yoga, malam-malam begini lihat keranjang belanja isinya barang impian semua, tapi saldo masih nol, sedih banget Kak Aris. Ya udah sih, kan baru dikeranjangin, nanti kalau udah ada duit dibayar. Oke, ada Alia, Kak Aris aku mending nyicil aja soalnya kalau nabung keburu barangnya discontinue. Ini kayaknya ngejar barang-barang yang ini ya, yang lagi tren kali ya. Kalau udah discontinue ya udah sih beli secondnya aja gak apa-apa kali ya. Oke teman Pro 2, buat kamu yang mau ikutan join masih aku tunggu di WhatsAppnya Pro 2 081327312222 atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt dan di live TikToknya Pro 2 FM Purwokerto. Hello.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Malam-malam.
1: Ada siapa lagi teman bro dua? Ya, malam-malam kayak gini kita ngomongin soal kamu kalau mau beli barang itu tim yang nyicil atau nabung dulu. Ada piu-piu. Nabung dulu kak, ya walaupun kadang masih suka kepake ya uangnya buat hal-hal darurat lainnya. Soalnya aku berprinsip sebisa mungkin jangan ada cicilan atau hutang pribadi. Takutnya amit-amit gak bisa nyicil atau jadi kepikiran cicilan gitu. Anti sama yang bikin stres soalnya kak. Oke, ini salah satu pilihan yang bijak ya. Kalau misalkan memang gak mau mecicil itu melotot ya. Kalau gak mau mencicil ya atau menyicil gitu. Itu gak apa-apa juga, sah-sah aja ya. Oke, ada Yustia katanya. Yustia ini apa ini, cuma ketawa doang deh ya. Hahaha gitu, maksudnya apa gak ngerti deh ya. Oke. Di belakangnya lagi ada siapa ini teman pro 2? Ada Shiva, nabung dulu baru beli, itu kepuasan batin yang gak ada duanya ke Aris. Oke, boleh ya. Emang kalau misalkan kuat, mampu ya, ya gak apa-apa nabung dulu. Jujur li, aku lebih suka nyicil pakai PayLater biar dapat barangnya sekarang mumpung butuh banget ke Kak Aris. Oh gitu ya. Nah, kalau misalkan barangnya butuh banget buat sesuatu yang produktif sih ya, ya gak apa-apa. Tapi buat hal-hal yang kurang penting sih kayaknya perlu dipikirkan lagi ya. Oke, ini katanya Yustia, apa ini? Mana komen panjangnya? Gak ada nih. Padahal udah komen panjang, masuk kemana komenku? Gak tahu ya, mungkin nyantel ya di tower ya. Oke, kita dengerin lagu dulu biar lebih enjoy untuk kesempatan malam ini.

0857-3122-22 Pro 2 FM X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT Pro 2 FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Galau Malam-Malam.
1: Ya, teman berdua, ngomongin soal hal-hal yang berbau mencicil dan juga menabung ya. Ternyata ya, pria itu ternyata lebih suka nyicil dan pakai layanan kredit digital dibandingkan wanita kalau ngelihat dari data tren belanja yang ada. Nah, ini sekitar 60% lebih ya pengguna fitur cicilan itu cowok ya, karena mereka dinilai lebih berani ambil risiko keuangan buat jaga perputaran duit bulanan biar tetap aman. Ya, walaupun barang fashion paling sering dibeli, tapi urusan belanja gadget tetap jadi kategori yang paling banyak ngabisin dana buat kedua gender ya, pas lagi transaksi online. Dan layanan bayar tunda ya dalam 30 hari juga jadi opsi paling favorit karena memang praktis banget. Cuma butuh 2 kali klik ya buat dapat barang inceran tanpa perlu ribet. Ternyata ini berdasarkan studi ya, teman berdua. Jadi memang pria ya, cowok itu cenderung lebih suka nyicil ya dibandingkan cewek-cewek ya. Kalau cewek-cewek mungkin udah diniatin ya, nabung dulu dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau kamu teman berdua tipikal yang nyicil dulu atau nabung dulu, boleh komentar ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Galau Malam-Malam.
1: Kamu tim yang nyicil atau nabung dulu biar bisa beli secara cash atau tunai, teman berdua ya. Oke, kita baca lagi yang udah ikutan join nih. Ada siapa ini? Dari Ailuna tadi. Enggak ada salah, enggak ada yang salah dengan nyicil, apalagi kalau buat modal, yang penting di pinjaman resmi dan dibayar sesuai kemampuan ya. Ada Septi Cahaya ya. Ini katanya nabung dulu dong. Ya, oke. Tipikal yang nabung dulu ya. Ada Fatur Rahman, kalau aku tim nabung dulu, soal beli mobil dan rumah lagi kumpulin dulu ya. Oke. Di belakangnya lagi ada siapa ini? Ada Esa Putriati ya. Kalau aku tim nabung dulu, kalau nyicil kadang bikin pusing. Boleh, boleh, boleh ya. Terus ada siapa lagi yang udah ikutan join? Mas Awal Budi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Pak Budi di Medan. Aku suka nyicil katanya ya. Oke, terus ada siapa lagi teman pro 2? Ada Jaka Akbar Pamungkas, tim nabung dulu hadir ya. Boleh, boleh, boleh ya. Terus ada siapa lagi teman pro 2? Ada Kerupuk Balap katanya, aku kalau pengen kebutuhan tersier mas, nunggu sampai sekitar 25% dari harta kekayaan mas. Oke, siap ya. Berarti emang udah di prepare ya. Ada Sarina, kalau aku tim mencicil ya. Kalau nabung dulu biasanya kalau ada uang dikit, dikit aja kebutuhan yang mendadak. Akhirnya gak jadi kebeli. Oh, maksudnya duitnya kepake gitu kali ya. Karena ada kebutuhan yang mendadak. Oke, thank you, thank you, thank you. Kita dengerin lagu dulu, buat yang mau join masih ada waktu sampai nanti kelar jam 11.

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Radio FM Purwakarta.

malam-malam. Teman berdua punya aset finansial atau tabungan yang melimpah itu ternyata punya kaitan erat sama risiko kematian yang lebih rendah dan kesehatan fisik yang lebih prima pas masuk usia senja gitu ya. Saldo tabungan yang stabil bahkan dianggap sebagai faktor penentu kebahagiaan hidup yang jauh lebih kuat dibandingin cuma sekedar ngandelin besaran pendapatan tahunan doang gitu. Dan secara biologis kebiasaan menabung ini bisa banget ya nurunin kadar stres oksidatif ya dalam tubuh sehingga sistem imun dan regenerasi sel tetap berjalan optimal tanpa gangguan beban pikiran soal masalah keuangan yang bikin pusing ya. Makanya banyak orang itu yang ketika di usia produktif dia gimana caranya gitu lah ya untuk punya tabungan atau dana hari tua gitu. Ketika udah tua dia masih punya uang dalam tanda kutip kayak uang pensiunan di usia tua lah gitu, udah gak kerja lagi, atau mungkin kayak bikin semacam investasi, ada juga yang bikin kayak rumah kos dan lain sebagainya gitu ya teman berdua yang tetap bisa menghasilkan uang gitu kan. Jadi ketika di usia senja gak pusing lagi masalah uang gitu kan, karena memang sudah di manage ya, ditabung, diinvestasikan untuk usia senja nanti. Nah, buat teman berdua kalau kita ngomongin soal uang ya. Kan kadang-kadang kalau kita ingin beli sesuatu gitu, butuh yang butuhnya cepat gitu. Kamu tipikal yang nyicil dulu apa yang penting nabung aja dulu deh nanti baru beli cash. Nah, boleh ya. Nanti yang mau ikutan ngobrol-ngobrol, cerita-cerita boleh banget. Sekarang satu lagu dari miliknya Anji dengan Bidadari Tak Bersayang.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

malam-malam. Teman berdua, kamu tim yang kalau beli sesuatu yang harganya lumayan, kamu nyicil dulu, nyicil atau nabung dulu gitu ya. Oke, ada Sarinah katanya, aku tim kredit. Oh, ada Om Opong Ding ya, sorry, aku tim kredit katanya ya. Nggak pinter nabung, jadinya kredit aja. Oke. Terus ada siapa lagi? Tadi ada ini ya, warung pinggir SDN 2 ya. Katanya kalau dulu nabung ya, kalau sekarang karena mengikuti saran dari teman, akhirnya sering kredit atau beli second aja. Oke, boleh ya. Terus coba di WhatsApp-nya Pro 2, ini harus dibaca ya. Kalau gak dibaca nanti urusannya panjang ya teman berdua. Ada siapa lagi yang udah ikutan join? Ada Salsabila, Kak Aris, dengerin cerita aku ya. Yang gagal nabung gara-gara tergoda promo midnight sale mulu. Ya, ya udah deh kalau gagal nabung ya. Gak apa-apa, latihan hitung-hitung. Ada Genzo, hidup tanpa cicilan itu rasanya plong banget. Kayak napas di puncak gunung, Kak Aris. Oh gitu ya. Bukannya kalau naik ke gunung itu napasnya ini ya, ngap ya. Ada Kalista, aku tipikal yang nabung setahun buat beli barang incaran pas akhir tahun, Kak Aris. Oh, ini ngincer promo di akhir tahun, tapi selama setahun itu nabung gitu ya. Oke Kalista. Ini biasanya barang-barang branded, barang-barang mahal biasanya ya. Ada Jagad, yang nyicil itu bikin pusing tiap bulan, tapi hati senang pas barang datang ke Aris. Ini banyak ya yang kejadian kayak gitu ya. Nyicil motor, motornya baru datang ya seneng ya. Bulan depan, 3 bulan kemudian, aduh nyicil ya. Ternyata nyicilnya lumayan bikin pusing ya. Oke, thank you. Kita dengerin lagi lagu dulu teman berdua, biar lebih enjoy. Yang mau ikutan join masih ada waktu beberapa menit lagi.

Kalau kamu ngerasa ada sesuatu yang urgent dan penting banget yang akhirnya kamu harus nyicil teman pro 2, ya gak masalah juga, gak ada yang salah ya. Yang penting kamu harus bisa berhitung, harus bisa bijak juga dalam mengukur skala prioritasnya. Kemudian buat kamu yang memang anti-anti untuk nyicil, lebih prefer ke nabung, ya gak salah juga. Itu salah satu strategi yang bisa kamu lakukan gitu ya. Yang pasti di tahun ini dan kedepannya harus bijak menggunakan uang, karena ya kita gak tahu kedepannya nanti kondisi ekonomi bakal seperti apa. Kalau dipikirin nanti malah kamu jadi pusing. Yang penting kita harus pintar-pintar aja menggunakan uang dengan bijak ya. Oke, thank you buat kamu yang udah ikutan join, yang udah mau berbagi cerita apapun ya, pengalaman dan prinsip kamu ya. Tetap happy ya, tetap berhati-hati. Karena di zaman yang semakin wow ini ya, jadi harus tetap bisa menjaga diri dan menjaga keuangan kamu ya. Cash flow-nya itu harus pinter lah memanage-nya. Kalau belum pinter ya kita belajar bareng-bareng ya. Karena waktunya udah hampir habis ya, aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru

312222. Prodo FM. X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Teater Satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tolong.
3: Serangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur.

Teman Perdua, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Perdua, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, Purwakarta, teman terbaik.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu. Dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pengembara tengah berjalan di gurun pasir. Tiba-tiba, badai menerpa dan memporak-porandakan bawaan mereka, termasuk tutup botol air yang dibawanya menjadi terbuka dan isinya tercecer. Di saat mereka duduk termenung, orang pertama menulis di atas pasir kata, "Aku sedih." Orang kedua tidak mengacuhkannya dan tetap berkemas. Setelah rapi, ia mengajak orang pertama untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah keputusasaan perjalanan, tiba-tiba mereka melihat oase. Mereka mendatanginya dan kemudian mereka minum sepuasnya. Bahkan mereka bisa mengambil airnya. Sebelum pergi meninggalkan oase itu, orang pertama kembali menulis di atas batu kata, "Aku bahagia." Orang kedua pun tidak tahan untuk menanyakan kepadanya kenapa ia berbuat demikian. Orang pertama menjawab, "Saat aku sedih, sengaja aku menggoreskan kata sedih di atas pasir dan aku membiarkan angin keikhlasan membawanya pergi bersama dengan pasir kesedihanku. Namun, saat aku bahagia, aku pun tidak mau menghilangkan kebahagiaanku begitu saja, sehingga aku menggoreskannya di atas batu kesyukuran. Semoga supaya tak satu pun yang mampu menghapus kebahagiaan itu di dalam ingatanku. Dengan aku senantiasa mengingat kebahagiaanku, maka akan selalu muncul kesyukuranku." Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Di Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Tren olahraga lari di wilayah Banyumas Raya terus menunjukkan perkembangan positif. Meningkatnya jumlah komunitas hingga penyelenggaraan berbagai ajang lari menjadi indikator bahwa olahraga ini semakin diminati masyarakat. Selengkapnya akan dilaporkan Damara Sakti.
1: Lari di wilayah Banyumas Raya terus menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya jumlah komunitas, peserta latihan bersama hingga penyelenggaraan berbagai ajang lari menjadi indikator bahwa olahraga ini semakin diminati masyarakat. Ketua Purbalingga Runners, Nurkolis, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap olahraga lari mulai meningkat signifikan sejak 2023. Menurutnya kondisi tersebut sangat berbeda dibandingkan saat komunitas lari mulai berkembang sekitar tahun 2015.
2: 2015-16 lari. Dulu tuh sepi mas, sepi paling kita kalau lari cuma berlima, bersepuluh, dan jarang banget event juga. Sekarang tuh udah rame banget semenjak 2023 mas, dan sampai saat ini. Dan itu pun orangnya itu nambah orang yang lama masih dan orang-orang baru tetap ikut datang untuk kegiatan lari. Okay. Itu sih mas, berarti tetap animonya tetap banyak sampai saat ini. Seperti itu. Kalau tambah sih positif ya mas ya. Karena sebenarnya kan lari itu kadang simpel ya. Kalau yang memang dari awal itu simpel, kita tinggal dari rumah bisa langsung cari rute lari gitu. Terus kemudian kadang juga cikur juga. Yang sehari aman lari cikur gitu.
1: Ia menilai meningkatnya minat masyarakat terhadap lari membawa dampak positif karena olahraga tersebut mudah dilakukan tanpa memerlukan fasilitas yang rumit. Menurut Nurkolis, perkembangan tren lari juga memberikan dampak positif bagi komunitas. Komunitas lari di Banyumas dan Purbalingga kini semakin dikenal, bahkan telah bergabung dalam jaringan komunitas lari nasional Indo Runners. Di sisi lain, semakin banyaknya event lari yang digelar di Banyumas selama 2026 juga dinilai menjadi bagian dari strategi promosi atau branding berbagai penyelenggara. Dalam waktu 2 hingga 3 bulan terakhir saja, sejumlah ajang lari telah digelar dan mendapat respon positif dari masyarakat. Meski demikian, Nurkolis menilai penyelenggaraan event lari di daerah belum sepenuhnya menjadi bisnis yang menguntungkan. Biaya pelaksanaan yang masih cukup besar, sementara harga tiket di daerah relatif lebih rendah dibandingkan kota-kota besar seperti Yogyakarta maupun Semarang. Damara Sakti melaporkan.
0: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Good morning teman Pro 2. Senang banget hari ini ya, di hari Jumat yang penuh berkah. Ada aku Siska yang bakal temani kamu sampai nanti di jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu enak yang bisa bikin kamu tambah semangat pagi ini yang lumayan cerah ya. Ih, senang banget kalau pagi-pagi itu udah terang kayak gitu ya. Kayak berasa enak banget buat jalan-jalan, buat mulai aktivitas gitu ya teman Pro 2. Well, pastinya nanti aku juga bakal share tema buat kamu ya. Jadi pantengin terus IG story dan juga WhatsApp-nya, WhatsApp story-nya Pro 2 ya. Nanti kamu bisa join buat komentar, dan nanti juga aku bakal live di TikTok-nya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

Teman berdua band rock alternatif asal Bandung For Revenge dikabarkan mencetak prestasi membanggakan lewat keterlibatan mereka dalam pengisian soundtrack film Spider-Man Brand New Day. Wow. Jadi melalui lagu original berjudul I Miss You Every Brand New Day, band yang digawangi oleh Bonik Snur dan kawan-kawan ini bekerjasama dengan Sony Music Indonesia untuk mempersembahkan karya spesial bagi para penggemar film superhero tersebut. Nah, pengumuman itu disampaikan melalui unggahan media sosial yang menampilkan logo khas band dengan desain menyerupai laba-laba serta jadwal rilis lagu yang dijadwalkan bakal meluncur pada tanggal 27 Juli mendatang. Nah, langkah ini mendapat sambutan yang sangat positif dari netizen karena dianggap sukses membawa nama musik Indonesia ke level internasional. Jadi banyak pihak yang merasa bangga dan menyamakan pencapaian ini dengan momen saat band Riff terlibat dalam soundtrack film Spider-Man terdahulu. Jadi perjalanan karir For Revenge yang sudah terbentuk sejak tahun 2006 memang terlihat semakin bersinar setelah resmi bergabung ya dengan Sony Music Indonesia di awal tahun 2024 yang kemudian disusul oleh berbagai rilisan berkualitas hingga akhirnya terpilih untuk mengisi proyek besar berskala dunia tersebut. Congratulations ya buat For Revenge.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Well teman Pro 2, pagi ini adalah temanya tentang kondangan ya. Kamu tuh kalau misalkan kondangan lebih suka pakai outfit apa gitu ya. Dan alasannya kenapa gitu kan. Selamat pagi, aku pengen sapa dulu nih, ada dari Rafika ya. Kalau Rafika katanya paling suka kalau kondangan itu pakai kebaya kak, karena terlihat slim terus juga elegan. Oke, baiklah. Ada lagi dari Aji di Purwokerto ya. Kalau Aji katanya batik adalah penyelamatku. Jadi kalau kondangan udah fix pakai batik udah langsung kelihatan keren aja kak. Baiklah. Ada lagi dari Vivi. Kalau Vivi katanya kalau kondangan aku lebih suka pakai gamis gitu kak, yang apa, ada brokatnya dan terus aku paduin sama pasmina. Weh, pokoknya keren banget sih kalau menurut aku gitu. Oke, terima kasih ya teman Pro 2 yang lain. Masih ditunggu komentarnya sampai nanti di jam 9 pagi.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Oke teman Pluda, sekarang saatnya kita bakal lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini ya, menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ya. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi udara kabur ya, suhunya berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian balik ke Cilacap, Cilacap hari ini juga diprediksi udara kabur ya, suhunya rata-rata antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian balik ke Purbalingga, Purbalingga hari ini berpotensi kabut asap, suhunya rata-rata antara 18 hingga 27 derajat Celcius. Sementara untuk Banjarnegara, hari ini diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 16 hingga 26 derajat Celcius. Begitu pula dengan Kebumen, hari ini diperkirakan cerah, suhunya rata-rata antara 21 hingga 33 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

102 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 102 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.